0: Ah ini neon lamp. Nah mau dicari. Eh ada yang cari ulun sudah. Apa nak menggip kapan bang?
1: Ayo hadang lah.
0: Nah nang lah ini nang. Pun bikin titelnya dulu. Tanjau pagi-pagi.
1: Apa tuh? Tanya jawab pagi-pagi.
0: Nah ya? Sekarang bagus jar kai. Ada menyambut bagus jar. Ada yang masih makai itu jar.
1: Tanjau lah.
0: Tanjau.
1: Aduh sahabat suara, habis ini kita bakal balik lagi di live TikToknya Hirzan, live TikTok Iswara dan juga yes. On airnya kita di 90,1 FM ya sahabat suara dengan ngobras sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Hirzan di Suara Seru.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Udah masuk close friend belum? Nah, itu ya. Soalnya tapi ya, close friend ini memang beberapa tahun terakhir ya. Jujur Hirzan aja gak masuk close friend saya.
0: Iya, saya gak bolehin saya masuk. Ngapain kamu lihat-lihatin, kamu tinggal saya ceritain. Oh, bener juga sih ya.
1: Iya kan, kan udah diceritain.
0: Apa yang harus disembunyiin, apa, kata saya.
1: Ngapain lagi kan dimasukin lagi di close friend Hirzan ya. Tapi memang ini menjadi perdebatan akhir-akhir ini tentang siapa sih sebenarnya yang pantas masuk dalam close friend tersebut.
0: Oke.
1: Fitur Instagram ini sebenarnya dibuat untuk memasukkan siapa sih di dalam close friend ini sebenarnya ya.
0: Sebenarnya.
1: Sebenarnya ya, tapi ini sebenarnya preference ya, maksudnya kayak tergantung orangnya ya. Kalau dia ngerasa deket gimana dong ya. Nah itu dia sahabat suara ya. Ada satu hal yang menarik dari cara orang menggunakan media sosial sekarang nih. Dulu orang berlomba-lomba supaya postingannya dilihat sebanyak mungkin. Semakin betul banyak dilihat semakin senang ya. Tapi sekarang tuh justru ada beberapa dari pengguna sosial media ini justru justru mereka itu membatasi siapa aja yang bisa melihat cerita mereka. Nah ini bukan karena ada yang disembunyikan, tapi karena gak semua hal rasanya perlu dibagikan semua orang.
0: Betul.
1: Ke semua orang ya.
0: Betul.
1: Mungkin karena itu juga nih feature close friend ini
0: muncul
1: jadi
0: ya
1: begitu populer
0: dan hadir. Nah, Instagram tuh kayak ngerti gitu ya.
1: Oh sangat ya,
0: ya kan?
1: Jadi Instagram ini sebelum ada feature close friend pun, dulu teman saya pernah pakai yang kayak di share posting, tapi yang lihat tuh cuman
0: teman-temannya aja.
1: Close friend juga itu juga sempat, tapi nggak ada lagi sekarang.
0: Sekarang nggak ada lagi.
1: Benar. Sekarang tuh cuman adanya ya close friend ini. Berapa tahun kamu udah menggunakan feature close friend? Gak pernah ya?
0: Pernah kan?
1: Pernah ya?
0: Pas gonta-ganti.
1: Oh pas gonta-ganti. Oke.
0: Oke. Okay.
1: Oke, nanti kita bahas lebih lanjut sahabat suara ya. Kira-kira kalau sahabat suara nih bikin daftar close friend itu, siapa aja yang bakal kamu masukin dan alasannya kenapa dia ada di close friend?
0: Betul, gabung di WhatsApp ya di 0811993391 atau gabung di TikTok kita @iswara.bjm sama TikTok saya @hirzananggoro ya. Ada telepon? Tapi coba.
1: Ah, pacarku cerewet nih.
0: Supersonic.

0: 90,1 FM, suara bagi masyarakat Indonesia.
1: Oke, kita ngobras, kita mau ngobrol bertiga nih sama Mora juga.
2: Iya,
1: betul. Iya, ini ada Gen Z 2, ada
3: aku apa sih?
1: Milenial 1. Kan biasanya beda-beda nih.
0: Iya. Yeah. Yes.
1: Close friend itu kan sebenarnya ya fitur Instagram gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kalau aku selama ini menggunakan fitur Instagram itu, aku pernah close friend karena waktu itu aku lagi ada kontrak sama anu ya.
0: Sama ini ya. Sama alat berat.
1: Nah, waktu itu ya kan mau mulai promosiin apa-apa gitu ya. Kalau sebenarnya kayak masuk endorsan atau apa itu kayak harus lewat manajemen itu. Terus ada orang yang mau pasang juga tapi dengan harga yang gak masuk di yang sana.
0: Fantastis berarti.
1: Hah?
0: Fantastis harganya.
1: Enggak, kurang fantastis.
0: Oh, tapi masuk ke kamu.
1: Tapi dia mau masuk ke saya.
0: Okay.
1: Jadi saya bikin close friend.
0: Oh.
1: Jadi semua saya masukin produk-produk dia yang nonton close friend saya.
0: Oh, iya.
1: Itu pernah saya buat kayak gitu, pernah buat pernah. Itu kan ini ya, media promosi jasa. Maksudnya saya pernah tuh melakukan itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi habis itu
0: kamu ditangkap.
1: Enggak sih.
0: Hap katanya.
1: Hah? Hap terus aku dibilang. Ya terus setelah itu udah pernah sekali doang yang kayak gitu. Terus lebihnya aku gak berani lagi ngambil-ngambil yang di luar.
0: Okay.
1: Itu.
0: Sekali itu aja ya.
1: Sekali itu aja karena pernah di terlalu banyak ditanya-tanya gitu loh, jadi sama manajemen sebelumnya. Males ah udah, akhirnya aku gak terima endorsan.
0: Oke.
1: Okay. Udah itu yang maksudnya aku pernah menggunakan close friend sebagai media promosi pernah.
0: Oh.
1: Untuk ngepromosiin sesuatu, tapi karena aku tidak boleh secara konvensional di tempat yang besar, aku pakai close friend.
0: Oh,
1: nah, setelah itu, setelah sudah tidak ada kontrak dengan siapapun, aku berjalan sendiri. Close friend itu sebenarnya hanya teman aku yang emang menurut aku itu jokes-nya sama, kemudian POV-nya nggak jauh beda, gitu aja sih gitu. Tapi akhir-akhir ini lagi, setelah aku pikir-pikir lagi juga, aku malah sama sekali nggak ada ngepost di close friend. Walaupun
0: ya,
1: aku punya close friend, tapi kalau misalnya kan kayak kita nyembunyiin sebuah postingan, misalnya dengan niatan nih, misalnya, misalnya kayak takut kena. Saya takut kena Ain gini. Siapa juga yang bisa menjamin close friend tidak
0: membuat Ain itu
1: kan,
0: ya?
1: Ain kan itu.
0: Betul.
1: Karena Ain sendiri kan juga bukan cuman ada rasa iri ya. Karena rasa suka terlalu berlebihan juga menjadikan Ain kan. Kayak aduh lucunya. Misalnya saya ngepost ternyata di close friend saya ngepostnya tentang anak saya nih semuanya gitu kan ya. Mereka ternyata terlalu suka juga kan ibaratnya kan. terlalu in love misalnya. Bisa enggak bagus juga. Jadi saya pikir karena saya juga tidak ada niatan apa-apa dalam ngepost tentang anak saya dan apa, ya udah saya post aja di tempat yang besar, maksudnya nggak ada close gitu.
0: Iya,
1: karena
0: gak...
1: menurut aku sama aja sih kalau hasilnya gitu ya, nggak ada yang menjamin tidak terkena Ain. Yang pasti kalau itu kalau soal Ain-Ainan ya sempat populer kan kayak gitu kan. Jadi kayak aku lebih ke kalau aku mau ngepost aku tidak ada niatan apa-apa, jadi aku baca doa aja kan, ada doanya tuh. Jadi insya Allah kayak misalkan kayak ini terhindar, aku gak punya niatan apa-apa kayak gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Terus memang menghindari postingan-postingan yang mengundang opini-opini publik, misalnya yang kayak terlalu menjurus ke arah-arah yang terlalu sensitif, misalnya kayak gitu-gitu aja. Jadi even kayak saya kesel sama dunia politik misalnya atau dunia apa, saya tidak pernah post. Jadi saya sekarang just
0: posting di ini aja, di luar aja.
1: Enggak posting, tulis aja di buku kalau sekarang gitu.
0: Itu kalau saya. Kalau Mora gimana mau? Close friend ini apa menurut kamu, buat
1: kamu
0: apa?
1: Kamu ada enggak close friend?
2: Ada.
1: Oh, pasti ada. Dan kita enggak masuk.
2: Cuma satu orang aja.
1: What? Tahu aja udah
2: siapa lagi? Tahu aja siapa?
0: Enggak DM.
2: Betul.
1: Enggak DM.
0: Enggak DM.
2: Ya kalau ya guys,
1: itu kan berarti artinya kayak dia punya close friend tapi kenapa? Kayak bener-bener yang deket aja.
0: Kenapa satu orang aja? Alasannya dulu.
2: Sebenarnya cuman masukin aja. Padahal aku enggak pernah nge-post. Cuman kalau dulu emang pernah punya daftar close friend, banyak juga teman-teman akrab.
0: Berarti ya, sekarang gak akrab?
2: Bukan gitu.
0: Ya pengen ya, tahu.
2: Ya aku hapus aja semuanya karena udah jarang ngepost.
1: Iya, maksudnya udah gak. Ya kayak saya tadi jadinya
0: ya, emang apa nyampainya apa di close friend, nyampainya apa?
2: Galau.
1: Galau.
0: Oh karena kamu LDR sama orang Yunani gitu.
2: Eh tata. Oh

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri. Mau ngingetin aja nih lagi buat sahabat suara, bulan depan itu bakal ada yang seru banget di area dari lapangan Murjani Banjarbaru. Tepatnya tanggal 25 Juli 2026 bakal ada pesta kuliner kecap sedap.
1: Cuma dengan tiket Rp30.000 saja kamu bisa dapetin banyak keuntungan ya. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan goodie bag, produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 lokers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memenjak lidah kita semua. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, bahkan pasangan kamu.
1: Buat yang jago masak, jangan lewatkan kesempatan untuk ikutan Master Sedap. Ini adalah lomba memasak mie goreng dengan tema Master Kecap Sedap, di mana satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Itu udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yang lebih gongnya lagi nih, peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Ghost. Dan juga kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Ghost.
0: Selain itu, bakal ada satu hal lagi yang harus kamu tungguin, yaitu sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja dulu ya kan, nikmatin kuliner favorit sambil nyanyi-nyanyi lagu hits dari Hi-Fi dan Mocha. Ini pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
1: Jadi amankan tiketmu sekarang ya di loket.com, dan ajak orang-orang terdekatmu juga untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796. I miss you baby.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restoran. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restoran.
4: Loon, where elegance begins.
6: Suara.
4: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu, pilihanmu.
8: Kisah Jale dan Jane. Episode Medical Check Up.
9: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Wah, kayak ada uangnya nih.
9: Oh,
8: jadi, ini Pokemon sekali ada uangnya.
9: Salah, baru buka uangnya.
8: Pokemon yang ada uangnya, pindah sunyi.
9: Ada yang sudah membuka. Kita hari ini medical check-up lah.
8: Sudah ngali ke mulut gigi.
9: Gigi kok.
8: Kamu ngali benar mulut gigi.
9: Aku beli lagi pakai sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
8: Medical check up.
9: Aku hendak berperiksa jerawat.
8: Nih.
9: Hanya puber kok.
8: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
9: Aku hanya balik ya, Le.
8: Itu bisul menahun. Menjerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya
9: jani.
8: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun bisul menahun.
9: Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah barang tadi jani.
8: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
9: Apa jani?
8: Dasar kandur. Ikam ini mah ada-ada aja kamu nyopan ya aku, Jani.
9: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pulang, Jani.
8: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah, kada ada orang ke Pukesmas, Jani.
9: Nah, aku mimpi basah pulang, Jani.
8: Waduh, ini kamu kena berpopok kan, Jani. Jani, baloh, pada basah, Jani, selawarmu, Jani.
10: Nantikan cerita seru lainnya bersama
11: Jali dan Jani.
12: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita coba WhatsApp dong, Sa, kali aja Rapip gabung.
1: Biasanya Rapip biasanya gabung nih, sebentar ya. Kita jadi hari ini tuh sahabat suara ngebahas Bener lagi. Oke, selamat pagi dari Banjarbaru. Wah, warga Banjarbaru ternyata Rapip ya.
0: Iya.
1: Wahahaha. Ada wahahanya tapi begitu loh. Wahahaha.
0: Pakai W ya.
1: Ini bahas close friend ya, feature IIG. Saya jujur kalau pakai IG agak jarang kasih close friend ya. Itu pun cuma buat 3 orang aja katanya. Tiga orang aja sahabat zaman FB dulu yang bisa relate di candaan maupun masalah hidup ke gue katanya. Jadi enak kasih share tentang bahasan yang sensitif atau stres. Ya kasih aja fitur close friend biar ditanggapi secara pribadi doang kayak gitu. Request aja lagunya selama Salsabil Bunga Hati.
0: Oke. Puterin lagunya ya nanti ya. Tuh,
1: ya kan hampir mirip-mirip aja lah kita memahami tentang close friend ini ya, bahwa rata-rata orang mungkin ngumpul di close friend. Tapi kamu ada enggak sih kayak di close friend tuh harus cowok semua, di close friend tuh harus cewek semua?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak, aku biasa aja.
1: Kamu biasa aja ya.
0: Enggak terlalu dicampur-campur.
1: Kecuali isinya, kalau zaman dulu apa isinya selingkuhan semua.
0: Astagfirullahaladzim, bukan selingkuhan, Sa.
1: Tapi apa?
0: Tapi orang saya deketin.
1: Wah.
0: Ngasih tahu ke teman-teman saya ini. Nih, ini. Jadi maksudnya jangan diganggu.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, New Pusat Dunia, NPD, sempurnanya aku terputar juga hari ini pagi ini ya, sahabat
1: yes,
0: suara.
1: Yes, yes, yes.
0: Kita ngomongin ke arah yang berbeda dari close friend dalam pemahaman kita, ternyata sudah ada penelitian.
1: Mm-hmm.
0: Yang nemuin alasan utama orang-orang menggunakan close friend, yang memang bukan untuk terlihat eksklusif ya, tapi untuk mencari rasa nyaman.
1: Oke. Okay.
0: Banyak pengguna yang merasa lebih bebas menjadi diri sendiri ketika tahu siapa saja yang melihat story mereka. Mereka jadi lebih berani berbagi cerita, mengungkapkan perasaan, bahkan menunjukkan sisi diri yang biasanya tidak muncul di akun publik, seperti itu sahabat suara ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada orang yang masukin sahabatnya, ada yang masukin keluarganya, dan ada yang masukin pasangannya ke dalam close friend.
1: Oh iya, tadi ya. Kayak orang pasangannya ya.
0: Betul, kalau saya sahabat seruntung-seruntung.
1: Iya.
0: Ya kan seruntung-seruntung tuh yang intensitinya tuh bener-bener kayak.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kayak aku lawan Adi kalau masuk kelas friend, nah bingung kami.
0: Nah, tapi kan kita enggak pernah jalan bareng. Nah,
1: cerita dia. Ini jenis. Nah, tapi saya satu tipikal kalau menurut aku yang lebih akrab banget dia enggak akan ngobrol di sosial media.
0: Bener sih, ngapain sih kok enak? Empat sahabat saya itu udah jarang banget ketemu sama saya.
1: Oh iya iya.
0: Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang ini ya, tapi kita kan juga punya grup ya di WhatsApp ya. Biasanya lebih jalan di sana sih.
1: Lebih seru di situ ya kan.
0: Nah, gitu.
1: Nah, jadi walaupun namanya close friends ya, sahabat suara, bukan berarti semuanya dibagikan di sana itu benar-benar rahasia.

0: Karena pada akhirnya keamanan sebuah story tetap bergantung pada orang-orang yang ada di dalam daftar itu.
1: Nah, ini aku setuju banget
0: nah,
1: sih.
0: Nah, jadi mungkin yang paling penting bukan seberapa banyak orang yang masuk close friends kita,
1: namun tapi seberapa besar kepercayaan ya
0: yang kita berikan kepada mereka.
1: Ayuh.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Di Suara Seru bersama Aksisa dan juga Rezaan Anggoor. Oh, kok gitu sih?
1: Dan alhamdulillah ini minggu kedua Hirjan dan Aksisa menemani sahabat suara di Suara Seru.
0: Wow, luar biasa ya. Sampai juga di hari Jumat kedua.
1: Iya, walaupun masih PR bangun pagi nih ya saya. Masih ada terlambat 10 menit ya, 5 menit gitu ya. Maaf ya.
0: Oh,
1: untung produser kita ini baik banget. Iya, enggak apa-apa, ganteng.
0: Tuh dia selalu standby sih pagi ya.
1: Iya. Ya kebetulan sebelum ke kantor ini dia bersih-bersih masjid dulu.
0: Hah, sehabis subuh itu.
1: Iya, dia marbot sebenarnya sampingannya.
0: Ah, pantes dia agak ini ya. Ya
1: agak keker tuh badannya.
0: Keker gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, produser kita.
0: Kita emang biasa bersih-bersih ya. Nyapu-nyapuin orang nih semua disapu.
1: Iya. Nih. Orang baru selesai sholat kan, minggir-minggir
0: gitu. Minggir-minggir saya mau bersih, saya mau kerja habis ini nih gitu.
1: Iya, tapi salah juga mestinya disapu kan di luar harusnya.
0: Iya, kenapa sap yang diberesin?
1: Iya, aneh banget nih.
0: Mau cepet-cepet gulung karpet nih. Aduh.
1: Ya Allah ya Rabbi.
0: Kacau. Sahabat suara. Mm-hmm. Ya selain Maura sebenarnya adalah
1: marbot masjid. Maura pastinya produser pagi-pagi ya di Suara iya. Seru.
0: Dan urusan close friend ini sudahi sampai di sini aja.
1: Betul.
0: Kita kembalikan lagi kepada sahabat suara memilih close friend sebagai tempat apa yang pasti sesuatu yang sifatnya memang rahasia sebaiknya sih
1: jangan diposting.
0: Saran kita sih enggak usah diposting ke iya. Class.
1: Kirim ke grup. Kirim ke grup aja insyaallah viral di Twitter atau Threads lah.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirjan dan juga Aksi Isya Putri kembali di Iling. Suara keliling.
1: Iling. Ya, sahabat suara, bagi kamu yang mau menikmati weekend ya, tapi bingung mau kemana, tenang aja karena kita berdua punya rekomendasi tempat wisata yang cocok buat kamu. Tapi kali ini destinasinya buat orang-orang yang ada di Balikpapan ya.
0: Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang destinasi yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya yang bernama Pantai Kemala Kemili.
1: Gak kesana kemari membawa.
0: Nah, penasaran seperti apa Pantai Kemala Kemari by Ayu Ting Ting ini?
1: Bukan.
0: Kita dengerin dulu requestan dari sahabat suara di TikTok. Nabila Takia, Berjalan Tanpamu.
1: Aduh, sedih nih.

0: 90,1 FM bareng Rizal dan juga Akseisa di Iswara Banjarmasin. Sudah
1: gitu, sahabat suara.
0: Nanti kita tarik napas dulu, Sa.
1: Kita nih pengen jalan-jalan saat ini ke Balikpapan ya, di Kalimantan Timur, buat warga Kalimantan Timur yang ada di live TikTok kita di @iswara.bjm.
0: Betul.
1: Dan mungkin yang juga ada nyasar ke tempatnya Hirzan Anggoro nih ya. Jadi Balikpapan itu merupakan kota terbesar nomor 2 di Kalimantan Timur setelah Samarinda.
0: Samarinda ya. Ya.
1: Terus kalau
0: saya beda lagi tuh.
1: Kalau yang kita ketahui juga Balikpapan ini terkenal dengan aroma industrinya ya,
0: kental
1: dengan aroma industrinya. Tapi ternyata di balik itu semuanya tersimpan pesona pariwisata yang ada di Pantai Kemala.
0: Nah, jadi Pantai Kemala ini letaknya ada di pusat Kota Balikpapan ya. Tempatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
1: Pantainya
0: mungil yang berpasir putih diwarnai dengan nuansa bule.
1: Oh, wow.
0: Yang memberikan suasana nyaman untuk bersantai bersama bule-bule.
1: Kenapa?
0: Maksudnya kan karena di Bali, kayak Bali kan maksudnya gitu, Sa.
1: Ya,
0: ya jadi ada beach club dan lain-lain.
1: Wow, keren banget ya.
0: Waktu yang paling asyik untuk berkunjung ke pantai ini adalah resore.
1: Resore. Nah, ini benar penggunaan resorenya benar.
0: Maksudnya gini kan, resore menuju sunset.
1: Sunset.
0: Sunset.
1: Sunset ya. Selain menyuguhkan panorama pantai yang sangat indah di kawasan tempat wisata Pantai Kemala ini, kamu sahabat suara juga bisa menikmati aneka macam makanan laut yang lezat.
0: Ya. Betul.
1: Di berbagai macam restoran ya, di tepi pantai. Kalau nggak salah namanya apa yang di tepi pantai ini?
0: Tepi pantai ini.
1: Tepi pantai.
0: Di mana?
1: Kemala ini apa?
0: Namanya.
1: Kemala Resort. Kemala restoran.
0: Bukan. Saya tahu, Sa.
1: Apa?
0: Kemala Lounge.
1: Oh, iya sih.
0: Spesial buat Asep. Teman saya yang ada di Banjarbaru.

0: bayangkan cinta.
1: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan.
3: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Memainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Di suara seru bersama Faisal dan juga Rizan Anggoro. Kalau dengerin lagunya sesaat kau hadir, ini Rizan selalu terkecoh dengan badai kan berlalu. Setiap lagu itu muncul, dia nebaknya pasti sesaat kau hadir ya di. Karena depannya sama-sama
1: sama banget.
0: Wah,
1: kalau ya, ada setang, pas masih di setang gitu sih.
0: Ih, kita udah gak setang lagi ya.
1: Aduh, gak usah capek mikir-mikir.
0: Alhamdulillah, udah gak ada lagi cerdas cermat ya. Anu, ini
1: nih, paling ini aja sih. Ingetin kamu gitu.
0: Apa
1: ya
0: nih, Jan?
1: Suara. Dan saya juga, tadi kan saya lihat tuh nonton Korea. Sendat-sendat, mati-mati.
0: Ih, kenapa sih ini ya?
1: Makanya kamu tuh coba deh, misalnya apalagi kan kamu kan di rumah aja gitu ya. Udah ganti aja wifi kamu.
0: Ganti ke
1: XL1.
0: Oh, karena XL1 ini udah hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan itu.
1: Iya, ini cocok banget buat kamu tuh streaming.
0: Iya benar sih, terus nonton gini-gini
1: iya,
0: ya.
1: Game, kerja,
0: meeting online juga sering saya tuh.
1: Nah makanya itu kan cocok banget. Terus kalau saya pengen juga nih berlangganan, bah ini mumpung ada promo khusus untuk Sesa dan sahabat suara pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan aja. Ini cukup mengeluarkan Rp650.000,
0: yes,
1: setara dengan Rp160.000 per bulannya, Sa. Jadi untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Terus Sesa juga bakal dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga, Sa.
0: Waduh, menarik banget nih. Terus kalau mau langganan tuh caranya gimana ya?
1: Wah, gampang banget. Kamu bisa hubungi nomor WhatsApp yang ini ya, di 0818 0800, Sa, 5858. Sekali lagi ya, 0818 0800 5858. Atau misalnya gak pengen ribet, website aja deh nih, coba kunjungin ya di di 1.xl.co.id, Sa.
0: XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar.
2: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara
1: Berdansalah.
0: Karena gak ada artinya. Untuk sehari maksudnya.
1: Untuk sehari aja.
0: Untuk sehari aja ya.
1: Untuk berterusan mah habis rejaki kan.
0: Sahabat Suara, kita tadi ngebahas tentang Pantai Kemala ya. Nah, ini kan letaknya di jantung kota dan di pinggir jalan raya.
1: Betul.
0: Jadi akses menuju Pantai Kemala ini juga sangat mudah dijangkau. Nah, mungkin kalau kamu adalah warga Balikpapan ya, tapi maksudnya kayak nggak mungkin gak sih orang Balikpapan nggak tahu di sini.
1: Mungkin nggak sih orang Balikpapan nggak pernah ke Pantai Kemala, Sa?
0: Orang kayak di tengah kota begini, di jantung kota loh.
1: Iya.
0: Kayak macam Pantai Losari ya. Kalau
1: iya.
0: Di Makassar tuh kayak
1: Losari ya. Sama gue Sari ya.
0: Waing. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya Sahabat Suara nih hari ini ada jadwal ke Balikpapan, mungkin tugas atau apa gitu ya, atau mungkin
1: perjadian ya.
0: Perjalanan dinas atau mungkin kapan gitu ya,
1: atau mau acara pernikahan teman saya kemarin.
0: Yes,
1: tuh.
0: Yes, benar banget. Ini kamu tuh bisa deh coba ke Pantai Kemala, terus kamu bisa menggunakan kendaraan umum dan kendaraan pribadi menuju Pantai Kemala ini dari pusat kota Balikpapan, cuman memakan waktu sekitar 5 menit aja. Ya.
1: Deket banget kan 5 menit tuh loh Sahabat
0: iya,
1: Suara.
0: Kayak uprit. Iya.
1: Jadi memang semua perjalanan yang kamu habiskan untuk menuju pantai tersebut ya, ini pasti akan terbayar dengan deburan
0: ombak
1: di Pantai Kemala
0: yang akan menenangkan semua wisata yang berkunjung.
1: Betul.
0: Tapi saya yakin gak akan tenang sih.
1: Kenapa, Sa?
0: Ramai kan?
1: Iya. Ya.
0: Deburan ombaknya bikin tenang, sementara suara riuh rendah.
1: Riuh rendah dan bule-bule berbahasa Inggris itu yang buat saya
0: agak berisik ya.
1: Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai.

0: pakai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
2: Akuviva, murni, sehat, alami.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru Sahabat Suara. Ini ada kabar baik nih buat kamu yang sering berpergian dari Banjarmasin. Mulai 1 Juli Citilink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR ya. Jadi sekarang perjalanan kamu untuk urusan kerja, liburan maupun ketemu sama keluarga itu jadi makin mudah dan nyaman. Apalagi buat kamu yang mau liburan ke Yogyakarta nih, tenang aja, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto.
1: Yes.
0: Yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota, jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitasmu ya.
1: Atau main ke Balikpapan nih.
0: Boleh.
1: Iya kan, ke pantai Kemala ya kan. Sekarang terbangnya makin gampang bersama Citilink. Gak cuman itu, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR Citilink. Lumayan banget kan sahabat suara.
0: Jadi gimana, sudah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Ya langsung aja ambil ke amanin tiketmu ya.
0: Bener.
1: Untuk bisa liburan ke Balikpapan. Mumpung
0: okay.
1: Ada promo. Jadi jangan kemana-mana, kirim salam bareng Hirijalan juga Aksesa.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Indonesia. Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, di jam 10 Aksesa, saya Dian akan menyapa kamu kembali. Dan tentunya ini tadi ada teman saya, Abang Jani.
0: Abang Jani, mana jalinya?
1: Buka.
0: Kita punya Jali dan Jani, sahabat suara.
1: Jali dan Jani
0: mengikat janji.
1: Janji setia
0: sehidup sekai.
1: Ya mau kirim-kirim salam, kita tungguin. Sambil request juga di 0811 993 3091. Atau pengen gabung dimanapun, kita tungguin sampai jam 11 ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Udah tanggal 19 Juni 2026 ternyata ya sahabat suara ya. Ya mungkin banyak sudah pengeluaran kamu yang dor-dor-dor. Mungkin lagi sisa-sisa atau kata orang Banjar tuh karaknya aja lagi.
1: Nah takarik banget sudah. Nah inilah momen.
0: Momen
1: dimana kamu harus.
0: Kita kasih tipsnya biar belanja hemat. Satu.
1: Nah, pertama,
0: buka promo-promo di TikTok.
1: Iya, oh, itu memang cari, pokoknya cari promo aja sih. Cari promo aja.
0: Di TikTok gila banget.
1: Kadang ada yang sampai 7,200.
0: Ada yang gratis.
1: Bener.
0: Ya, gratis. Tapi gratis. Beli satu gara satu.
1: Ya gratisan biasanya gitu sih. Bundle ya. Bundle produk.
0: Jadi
1: bundle tuh biasanya
0: aja gitu. Jadi kalau sahabat suara lagi ngimit-ngimit ya coba cari-cari promo. Terus misalnya pengen makan, survei tempat makan yang murce-murce dan enak. 10 ribuan tuh masih ada di daerah Cemara nih sahabat suara.
1: Cemara masih ada ya?
0: Masih di belakang SMK 2, SMK 4 tuh. Cari aja tuh warung-warung dengan berbagai macam cita rasa di sana.
1: Bener.
0: Silakan aja.
1: Bener sahabat suara, cobalah mau gak mau sih ya cari-cari yang setidaknya harganya terjangkau dan pastinya masih worth it juga untuk dimakan, masih layak.
0: Pasti layak sama mungkin.
1: Enggak maksudnya kan ada yang layak, maksudnya udah basi.
0: Enggak ini. Jangan ya, jangan. Nah, sama ini juga
1: jangan
0: sih.
1: Jangan dibeli kalau yang kayak gitu.
0: Kalau yang masih pengen ngopi,
1: yang murih-murih.
0: Ya, pasti kan kalau yang pengen murce sasetan. Atau Golda di The Mart of Vermont.
1: Tapi
0: Golda tuh 3.500 tuh.
1: Kalau harganya yang ini yang pakai spesial itu?
0: Iya, kalau misalnya pengen up sedikit kopling, kopi-kopi keliling
1: oh,
0: tuh.
1: Kopling.
0: Kopling ya. Ini 10 ribuan.
1: Nah,
0: tapi
1: udah,
0: kalau pengen
1: udah pakai susu, betul, udah latte banget
0: betul
1: lah.
0: Betul. Kalau pengen murce lagi, ya good day.
1: Ya.
0: Nice cafe itu pengen murce tuh.
1: Bagi dua.
0: Wah,
1: jadi ya ini setengah saset hari ini, besok
0: oh, super rajin. Itu lebih ke pamalar.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin
0: iya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irza dan juga Akseisa. Mau ngingetin sahabat suara, nanti di bulan depan, ini kan udah tanggal 19 ya, berarti kurang setengah tahun lah lagi. Satu bulan lagi lah sahabat suara, bakal ada keseruan yang ada di lapangan Murjani Banjar Baru, yaitu pesta kuliner kecap sedap.
1: Ya, ya di tanggal 25 Juli 2026 kamu cuman harus bayar Rp30.000 aja untuk tiketnya. Dan bisa dapetin banyak benefitnya, dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Ya cuman itu, bakal ada juga sedap kuliner yang mengumpulkan 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi kayak, aduh, cocok banget buat kamu datang sama keluarga, sahabat maupun pasangan kamu. Nah, buat ya, yang jago masak jangan kasih tahu ya.
0: Jadi buat yang jago masak juga ini wajib ikutan master sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran cuma Rp100.000 per timnya ya. Ini udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara. Lalu juga mendapatkan 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss. Selain itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss tentunya.
1: Udah gitu ditambah lagi bakal ada sedap konser ya yang diberiakan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja nih, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka pasti bakalan menjadi pengalaman yang gak terlupakan. Jadi sekarang amankan tiketmu di loket.com dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi aja 0811 3078 0796.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu,
2: pilihanmu. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum

0: lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Sob Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sob Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Besok hari Sabtu. Tuh. Biasanya kalau Sabtu kemana nih?
1: Kongko biasanya saya pulang minggu sih sama Rahma sih.
0: Biasanya sama Kia sih. Tempat jalan favorit bersama Rahma biasa di daerah
1: Sirkem.
0: Barakov
1: Sirkem.
0: Itu Mas Bayu.
1: Murce banget, Sa. Kamu belum pernah ya, Sa?
0: Tapi belum.
1: Karena malam sih bukannya.
0: Lewat doang.
1: Kalau mau, Sa, habis maghrib ke situ.
0: Waduh.
1: Kalau weekend kata teman saya yang punya, Mas Tio namanya. Kata Mas Tio itu bukannya dari sore jam 5.
0: Betul.
1: Weekend itu lebih.
0: Ada kepanjangannya kah Sirkem?
1: Siring Kemuning.
0: Oh bener ya, bener, berarti bener. Memang ada
1: ini di,
0: ya,
1: di pinggir sungai.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi enak situ.
0: Murah.
1: Bener, Sa. Ada.
0: Apa jualannya apa aja?
1: Dia tuh apa ya, warkop gitu, tapi kopinya bener-bener kopi giling gitu.
0: Tapi enak kopinya.
1: Iya, kopinya enak. Bener. Dan harga mahasiswa banget lah, ramah di kantong. Jadi kayak
0: gimana ya, kayak harga mahasiswa banget tapi bisa menikmati quality gitu.
1: Betul. Ya? Kalau kayak makanan kan dia jualan paling top di situ kan, yang terkenal cemilannya adalah pisang goreng wijen. Terus tempe mendoan, basreng, terus keju arama. Ayo yang mau promoin, saya promoin bisa langsung.
0: Boleh ya lewat kita nih. Waduh. Ya, oh, gitu. Itu di Banjarbaru ya.
1: Baru
0: ada di jalan apa?
1: Di jalan Kemuning tadi.
0: Jalan Kemuning tadi ya. Saya pernah lewat situ soalnya berapa kali, selalu diajak lewat situ. Selalu dia ngomong, "Nah, ini Sirkem nih. Udah lewat lagi nih. Besok-besok berapa bulan kapan nih lewat situ lagi? Sirkem nih." Bisa aja.
1: Kapan nongkrongnya? Nanti gini aja nih, siku kamu ke dada dia.
0: Sirkem.
1: Balas gitu. Balas aja. Oke, sama suara. Kita baca dulu yang terakhir yang udah gabung, ada Rizky, kita mau kirim salam aja buat kawan-kawan. Hari ini jangan lupa latihan ya, jam 7 malam di Mini Soccer Upik katanya.
0: Upik ya, terus juga ada Febri ini. Kalau Febri katanya masih kalah kak request, karena aku lagi sudah sudah ampihan kayak gini. Tadi ya Febri, kalau mau request pasan tadi yang awal tadi, nah bangun pagi,
1: besok jam 7 lagi Senin.
0: Terus juga ada Ical.
1: Nah kata Ical katanya mau kirim-kirim salam aja nih buat kawan-kawan magang. Semangat terus ya nih, bulan ini bulan terakhir, semoga ada pesangonnya.
0: Oke, terima kasih sahabat suara sudah dengerin saya Saputri dan juga Hirzan ya di hari Jumat ini. Besok kita libur dulu, kita bakal ketemu lagi nanti hari Senin.
1: Yes, sampai jumpa nanti di Suara Seru, tentunya bareng Hirzan dan juga Aksesa.
0: Salam olahraga.
1: Selamat siang. Selamat beraktivitas buat cowok-cowok muslim.
0: Happy
1: lupa
0: weekend.
1: Salat Jumat. Dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Indonesia. 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, 10 lagu bareng Hirzan dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang ditinggalinnya, memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya akan menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara.
7: Jika aku tak lagi sama denganmu.
1: Ada Barsena Bestandi ya, sahabat suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multitafsir juga. Buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Melayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan. Jadi memang hidup itu survival ya sahabat suara. Dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Naura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana. Hipno ingin ngajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu khawatir berlebihan.

0: ada Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ada Ray Putra bersama Farhan Hilal sahabat suara. Lagu penuh motivasi yang mendorong pendengar untuk terus mengasah kemampuan dan berani.

Cheryl Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 kali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-teman atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan. Buat kamu dalam perjalanan kemanapun, izin pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

2 siang nanti, dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti akan

Yes, beda agama. Pertanyaannya kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya? Tapi tenang aja, abis galau kita akan dihibur lagi sama Afgan dengan lagunya yang berjudul Kacamata. Lagu yang sempat viral juga di TikTok ya. Dan aku yakin kalau misalkan kamu lagi pakai kacamata dan denger lagu ini, langsung ada tuh koreo lepas kacamata. Iya atau enggak?

di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau itu kamu ditanya beneran sama Pamungkas, berapa kali kamu akan maafin kesalahan orang yang menurut kamu fatal, sahabat suara, ya kan? Karena memang kalau kita udah terlalu sering menerima kata maaf tuh kayaknya ngedengerin orang ngomong maaf agak males, kayak lo beneran gak sih ngomong itu, ya gak sih sahabat suara? Karena memang kayak lagu ini nih yang nanti abis ini akan aku putar.

0: keluar. Males, karena intuisinya udah salah, udah gak benar. Selalu berprasangka buruk, ya gak sih sahabat suara?
1: Tapi andai yang kau tahu.
0: Tapi kalau misalkan

0: kangen mulu bawaannya. Setuju gak sih sahabat suara? Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan Merindumu Lagi dari Hifnu menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau kamu mau request, aku masih open request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana. Kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya, sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah nggak perlu ribet lagi. Tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng teman-teman tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita, gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek, kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya kadang tuh udah berusaha menahan gitu ya. Oke, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatel gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih, sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul temen buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul temen terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, ya sahabat suara,

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruangan terus lupa mau ngapain ya, atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi buka salah satu aplikasi di handphone terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain. Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Dan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya, namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget, makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misalkan udah sampai depan kulkas terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan, tapi itu adalah hal yang normal.

0: 0814 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: para warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang
4: iya? Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Sahabat Suara suka sebel gak sih kalau lagi ngurusin urusan sertifikat tanah? Itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet. Tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan di Nongkrong Bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeah.
0: Halo.
1: Hai sahabat suara.
0: Asik. Kamu baru rilis single Karnamu, betul ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era.
0: Asik. Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ihip 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah menarik banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Sejujur dari kecil.
0: Oke.
1: Kalau suka nyanyinya. Tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik. Okay. Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Pak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Syafira ini. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah. Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, berbagai macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk gitu. lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin.
0: Oke.
1: Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah, berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya, sebenarnya kacamata kuda mau gak mau ya. Karena nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua aduh harus ada kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah deh kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih kak dari dulu, apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu, cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh ditinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah gak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment tapi juga merintis karir di kedokteran, susah gak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy.
0: Oh di atasnya susah tuh. Sahabat suara ya,
1: mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam kak.
0: Okay.
1: Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi, jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh kalau komunikasi. Si musisi ya bisa lah
1: masuk-masukin. Ya. Ini juga S2 mau ngambilnya bisnis. Jadi emang agak lain bocahnya. Mohon maaf.
0: Sekolah
1: nih,
0: mulu
1: guys.
0: Safira, hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi. Tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku enggak suka banget belajar. Aku tim SKS. Aku
0: sisa tim gabut semalam.
1: Betul, aku enggak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku, nerdy gitu kagak, Kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuannya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing. Yang kan jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya, bahkan kayak mas tolongin bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku kayak gitu, gak tahu ya kak, mungkin karena covid waktu itu kan. Covid, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah. Sibuk, begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidur juga kan. Mas jujur, relate semua kan.
0: Benar.
1: Terus kayak aku bisa berfaedah lagi nih, ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: kayak emang saya suruh kuliah sih, ini kata orang tua Safira ya. Emang disuruh kuliah sih, kok jadi suka.
1: Tapi gak gini juga sih.
0: Iya, cuman gak kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak, kamu yakin deh S1 tuh 4 tahun lagi loh. tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayak kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan, nggak mungkin guys.
0: Benar.
1: Ya. Gitu.
0: Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
1: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada. Sebelum.
1: Udah. Yang pertama itu judulnya I Wanna Be Loved. Itu terinspirasi dari Pasien. Itu waktu aku awal-awal. Emang agak lain kan? Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Sabira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang Pasiennya dulu itu deh.
1: Jadi kan aku baru dapat lembaga hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Iya.
1: Koas nih. Uh-huh. Masuk ke stase jiwa. Nah, itu kan pasiennya ya beragam ya,
0: betul,
1: masya Allah gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang garing support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu.
0: Iya.
1: Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
1: Selalu nulis sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak karena mau ini kan lagunya patah hati banget kan. Lu abis galau sama siapa sih, Fir?
0: Gak ada.
1: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu,
0: yang
1: guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga enggak ini?
1: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oh, oke.
1: Okay, kayaknya sama. Gak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu album, iya, Safira.
1: Terus aku judulin pasien,
0: nah,
1: kok gitu ya, lucu.
0: Jadi lagunya pasien, bisa.
1: Atau judulnya sakit,
0: nah,
1: cukup ya. Makasih Kak ya,
0: inspirasi kan.
1: Nanti barangkali ya, abis karenamu judulnya sakit kan, nah, ide dari Kakak ya.
0: Kita masukin aja semua ini sama suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi karenamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi,
0: betul. Dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu, ya.
1: Betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu. Kan. Kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship.
0: Oke.
1: Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dikhianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuhnya itu toxic relationship ya, lagi diambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But ya TTA juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya, bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo, gue jadi hilang
1: jadi
0: arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh demi apa?
1: Jujur. Jujur. Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh wow. Oke, chemistry udah ada nih.
1: Udah ada nih, udah kelep.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia agak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suara ya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tahu ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan.
1: Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue enggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gas ke.
0: Oke. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung.
1: Singkat padat tinggalin. Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut. Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri, tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya. Tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai executive producer. Terus dari musik produsernya ada Kalau Deng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Kak Rio Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih ternyata yang support aku kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cena gitu loh. Jadi kayak mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Betul. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan, ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Pak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track. Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini, yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini ada udah keluar belum music videonya?
1: Oke.
0: Nah, sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini sahabat suara.
2: Yeay. Iswara, suara warga Indonesia.

2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Kembali lagi bersama Tamira.
1: Gimana gak mohon dinilai Kak Cia?
2: Bagus. Habis ini minggu depan lagi ya temenin aku ya.
0: Amatiran ini Kak. Maaf cosplay.
2: Udah bisa opening loh ini Tamira. Selain dokter umum, dia mau S2. Habis ini penyiar juga.
0: Agak palu gadanya ya berarti.
2: Tapi kalau ditawarin siaran mau gak?
1: Aduh sulit ini ya, sulit. Gini loh Kak,
0: kita mencari,
1: gimana?
0: Jawaban yang diplomatis dulu ya. Langsung
2: muka-muka. Boleh, gimana?
1: Dalam hati tuh interest Kak, ada interestnya Kak. Jujur, asik banget, seru banget. Tapi kalau kakak-kakaknya asik banget kayak gitu ya. Cuman kayak waktunya tuh agak PR sih Kak, bagi-bagi waktunya gak sih?
2: Bener sih, tapi bisa lah.
0: Bisa mati bisa. Lebih tepat gak sih?
2: Bisa lah, kuliah double degree aja bisa.
0: Iya.
2: Ini diselip-selipin bisa lah, 3 jam.
0: Gimana ya Kak, menjalani jadi dokter, nyanyi, S2, disuruh nyaran lagi tuh gimana ya?
2: Loh, tapi kan kamu sempat kuliah komunikasi.
0: Betul, tapi itu kan 2 bukan? Ini 4. Nah, tolong hari bandul lah.
2: Siapa tau minggu depan Cia Priska dan Safira dari jam 11 sampai jam 2 siang.
0: Oh, tiba-tiba udah flyernya ada 2 pasnya dia ya.
2: Oke Safira. Tadi kamu sempat sebutin, ini kita kembali lagi ngomongin karenamu ya.
0: Boleh.
2: Tadi kamu sempat sebutin kalau misalkan di lagu ini ada tersirat pesan soal pengkhianatan.
0: Betul.
2: Karena kan ini ngebahas soal toxic relationship ya. Nah menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, rasa kecewa karena dikhianati atau rasa kecewa karena ya udah dia tiba-tiba rasa sayangnya tuh udah hilang sama kamu?
1: Aduh berat banget Kak.
2: Atau kamu pernah ngalamin yang mana nih?
0: Aduh. Jadi sebenarnya itu pertanyaan itu kan.
2: Iya, itu kan. Betul. Cuma
0: masuk.
2: Betul. Ada abangnya agak takut juga nih warnanya.
0: Ya openingnya smooth aja kan.
2: Iya.
0: Iya. Jadi kalau menurut aku ya dulunya sakit ya pasti ya.
2: Betul.
0: Jujur. GWS sobat-sobatku, sahabat suara yang mengalaminya GWS ya. Tapi kalau menurut aku lebih sakit dikhianati sih Kak. Ya semuanya sakit ya. Cuman dikhianati itu kan secara sadar ya. Kita gak bisa bilang orang kilaf atau apa, secara sadar dia mengkhianati dong. Tapi kalau rasa hilang itu, ya walaupun pasti ada penyebabnya juga. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan pengkhianatan, taruhlah orang ketiga, itu banyak penyebabnya. Misalnya bisa aja kalau kita introspeksi diri, bisa aja sikap kitanya ternyata yang membuat dia kayak gitu. Sikap kita yang berubah, hubungannya itu kan ya dua-duanya kan, dua kepalanya itu. Atau mungkin dari keluarga, atau ada intimidasi atau apa, kan banyak dari eksternal. Jadi tergantung penyebabnya gitu.
2: Sangat diplomatis jawabannya ya.
0: Alhamdulillah aman ya.
2: Aman, Syafira aman. Jadi kamu gak ada yang ngalamin tuh dari dua-duanya? Masih nanya kok aku.
0: Oh, masih. Harus sampai aku jawab nih.
2: Ya. Harus kayak ada Kak sebenarnya yang ini.
1: Sebenarnya kayak jadi tuh kayak gini kok.
2: Enggak apa, emang di sini bisa klarifikasi sekali.
0: Oh, bisa clarification ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya Kak. Ini beneran real, bisa di cross check ya. Mungkin karena aku emang orangnya happy terus ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak bikin sedih kayak gitu, kayak ya udah gitu.
2: Bener.
0: Aku enggak pernah kayak yang sampai galau.
2: Yang bikin happy jauh lebih banyak daripada yang bikin sedih ya.
0: Betul sekali. Aku ketemu Kak aja happy.
2: Ah, makasih loh Safira, aku juga happy ketemu kamu loh. Apalagi aku juga happy pas denger soal karenamu ada music videonya juga.
0: Yeay, nah, betul.
2: Itu sama enggak jalan cerita yang ada di music videonya sama cerita yang mau kamu sampein di single itu?
0: Alhamdulillah sama sih Kak. Jadi kebetulan di direct sama Kak Morai dan beliau ini juga sangat mementingkan pandangan aku terhadap lagunya ya. Jadi kita brainstorm bareng-bareng sih. Jadi sejalan sih apa yang aku mau, apa yang lagunya mau, dan semoga pesannya memang tersampaikan.
2: Tentang apa sih music videonya itu?
0: Tentang ya itu tadi, toxic relationship tadi. Jadi diceritakan memang ada 2 pasangan gitulah Kak, yang awalnya berantem-berantem serumah tapi kayak dry gitu lah. Dry, terus nanti ada yang kita gak sebutin penyebabnya apa sih, gak jelas tentang pengkhianatan. Pokoknya sikap cowoknya yang berubah, nanti and di bridge-nya ada flashback-flashback saat mereka happy. Dan nanti di endingnya juga akhirnya ceweknya juga
1: menemukan bahagianya sendiri.
2: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
2: Kamu terlibat sejauh mana nih, Safira, di music video ini? Kan kalau lagunya kamu yang tulis sendiri kan. Nah, kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini kak, atau okay, apa? Itu kamu ada kontribusi juga nggak?
1: Sejauh apapun aku
2: enak banget.
1: Suaranya
2: enak banget.
1: Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ini jadi kayak ini ya.
2: Tiba-tiba ada Rini Wulandari sarangan sama kita.
1: Agak Saiful Jamil. Enggak
2: ada masalah.
1: Enggak ada masalah ya. Iya, jadi sejauh mana ya aku ngikut dari awalnya brainstorming bareng-bareng, penentuan konsepnya, kayak pewarnaannya juga lumayan ada revisi-revisinya sesuai yang aku mau apa enggak dan alhamdulillah Kak Morai juga melakukannya dengan sangat apik sih. Jadi aku juga tentang konsepnya visual itu aku suka banget sih Kak. Kayak background-backgroundnya nanti kayak ada perahu-perahu kertas digantung-gantung.
2: Oh, iya.
1: Kayak kapal terbang gitu guys. Gitu.
2: Nah, ya, berarti kayak ada metafora waktu tadi kamu sempat sebutin juga kayak kapal-kapal.
1: Betul.
2: Itu yang hampir tenggelam gitu,
1: betul,
2: benar ya?
1: Betul.
2: Nah, itu idenya datang dari mana tuh, Safira, ide metafora itu?
1: Lewat aja lagi Kak.
2: Masa kayaknya kapal tenggelam diibaratkan. Nah,
1: mungkin tanpa aku sadari nih ya. Aku kan mungkin ke-influence sama banyak-banyak lagu ya. Mungkin waktu itu yang salah satu lagu pakai kapal itu lagunya Hi-Fi.
2: Kau bagai kapal yang terus melaju.
1: Oh ya, ya ya.
2: Di luasnya luas samudra biru.
1: Nah, cuman ya itu kan gak yang tenggelam gitu kan.
2: Yeah.
1: Cuman mungkin aku kayak metafora ngambil kapalnya mungkin terinspirasi dari tanpa aku sadari dari situ. Cuman tentang tenggelam tak menentu, terguncang karenamunya ya emang ya kepikiran kan kapal di air ya. Udah dia keguncang, tenggelam.
2: Maaf ya jawabannya kurang bagus ya, tapi ini apa adanya banget guys.
1: Gak ada masalah.
2: Jujur.
1: Tapi kalau kamu bermusik itu kamu tuh siapa sih kayak siapa yang menjadi inspirasi kamu tuh kalau dalam bermusik?
3: Okay, kalau influence dari kecil ya karena Dokter Tompi yang jadi penyanyi dan dokternya pasti look up to him lah, walaupun sebenarnya aku bukan penyanyi jazz ya, cuman kagum lah. Terus kalau untuk penyanyi, kalau untuk wanita dulu karena aku suka ikut lomba-lomba yang kayak di mall-mall gitu kan, nyanyinya harus lagu susah-susah kan biar menang. Aku bawain tuh lagu-lagu Kak Agnes Monica, jujur.
2: Oh, wow.
3: Ya, biar kayak lebih
2: whistle gitu
3: keluarin
2: ya.
3: Aja dah tuh super head voice lalala gitu. Kalau yang laki-laki Ketulus aku juga suka dengerin dan cara nulis liriknya tuh aku suka banget. Terus tapi kalau vibesnya aku suka kayak Hi-Fi
2: seru sih.
3: Aku Hi-Fi banget anaknya. Hi-Fi
2: gitu.
3: Terus Run yang kayak
2: asik-asik gitu. Emang anaknya happy ya,
3: iya,
2: Safira ini ya.

0: Kalau dengerin musik juga sukanya yang happy-happy, benar. Biar enggak bad vibes gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan tadi Shafira juga sering bersenandung kecil-kecil. Uhuh. Kita tantang aja langsung sahabat suara.
1: Apa nih? Kok deg-degan ya?
0: Benar. Tadi siaran udah kita challenge, sekarang aku akan

0: Kira-kira kalau Safira ditanya mau berkolaborasi sama musisi siapa?
1: Siapa kira-kira orangnya?
2: Tanya.
0: Dia berbisik.
1: Endingnya.
0: Oh, belum endingnya. Belum lanjut.
1: Oke. Banyak masuk ke story. Mohon maaf guys, selamat ya.

0: Jangan lupa request lagu karenamu.
1: Suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Isore Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Safira.
1: Yeay, hai hai hai.
0: Safira, ini kan berarti Karnamu ini udah rilis dari tanggal?
1: Tanggal 5 Mei.
0: Oh, 5 Mei.
1: Jadi sebulan lah.
0: Sudah sebulan ya. Respon pendengar kamu ketika mendengar lagu Karnamu yang masuk ke kamu tuh gimana?
1: Jujur, aku kaget.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah ya, banyak yang suka ya. Bahkan orang yang gak kenal pun juga kayak tiba-tiba komen gitu. Dan yang bikin kagetnya apa, Kak?
0: Apa?
1: Dibilang kayak, kirain Malini, kirain Liodra. Jadi aku di satu sisi seneng banget. Berarti kan, wow, harapannya kualitasnya pengen mendekati itu lah. Itu udah satu pujian yang besar banget buat aku. Tapi di satu sisi pressure juga, Wak. aku siapa gitu. Kok tiba-tiba disamainnya sama mereka yang udah jelas juga kualitas dan diva. Ya gitulah, Kak.
0: Tapi happy banget dong.
1: Happy banget sih, jujur.
0: Tapi semoga karirnya ya, karirnya seperti Mahalini, seperti Liodra. Amin. Cuma kalau suara karakter kan Safira pasti punya karakternya sendiri ya.
1: Amin.
0: Dan music videonya juga bisa ditonton.
1: Bisa, sahabat suara bisa tonton langsung di YouTube aku, Kak.
0: Oke, namanya apa tuh?
1: Nama YouTube-nya Safira underscore RG. Tapi tinggal di search aja Safira Karnamu juga langsung keluar sih.
0: Oke, gitu. Jangan lupa nonton music videonya Karnamu di YouTube-nya Safira underscore RG.
1: Yes.
0: Atau langsung cari aja Safira Karnamu.
1: Betul.
0: Oke. Dan kalau Safira mau ngasih info soal kegiatan Safira mungkin, atau lagu-lagu yang kemungkinan akan rilis lagi, itu ada di mana tuh?
1: Boleh banget dong, let's keep in touch sahabat suara ke sosmed aku. Semuanya sama sih, Safira underscore RG, atau di searchnya Safira Ramadhani. Okay, nama aku.
0: Oke, okay. Safira Ramadhani langsung aja di search dan di follow ya sahabat suara. Berikutnya akan ada project apa lagi nih, Safira?
1: Karena aku pengen konsisten di musik, pasti abis ini insya Allah bakal ada karya baru lagi lah. Cuman ditunggu aja kapannya, lagunya kayak gimana ya. Dan sekarang masih sibuk-sibuk radio tour ini sih, Kak. Pengen menyapa teman-teman sahabat radio dulu gitu.
0: Oke, siapa tahu kan dari radio ke radio lagi-lagi Safira siaran.
1: Iya, kembali lagi ya topiknya ya. Jadi gimana Kak Cia Safira ya?
0: Cia Safira benar. Cia Safira itu menarik ya, sahabat suara ya. Dan terakhir deh, buat pendengar yang mungkin sekarang ini lagi ngalamin yang namanya

0: ketiga dari posisi yang benar.
1: Betul.
0: Pesan aku kalau boleh nambahin ya sahabat suara, gak apa-apa jalanin aja sampai capek. Jujur kayaknya at this point itu salah satu, satu-satunya jalan menurut aku. Karena mau temen kamu ada 100 orang yang ngomong udah. Kalau kita ya belum merasa selesai kan tidak bisa.
1: Betul. Biar rasa sendiri aja ya.
0: Betul. Kita sebagai teman cuma bisa apa? Pasang kuping.
1: Iya. Paling nanti cuman noh kamu.
0: Iya, emang cuma satu kata
1: kamu.
0: Udah dibilang.
1: Kenyataannya seperti itu ya.
0: Oke, Safira nyanyiin dong sedikit lagu Karnamu, part yang paling Safira suka deh.
1: Oke, mungkin part refnya aja kali ya, supaya semuanya juga lebih familiar ya. Jadi kayak gini. Aku

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya dia tuh kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah sama cewek sendiri.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres
3: gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Jalan Nambi 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi
1: deh. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kinafina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulat-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia terkejut. Aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pada apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Oh.
1: Bukan
0: orang sembarang.
1: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata
0: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
2: Iya.
4: Biar makan asin. Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa gitu doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat menenangkan. This is our waktu yang baik. This one.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Selamat hari Jumat, the last day of siaran.
2: Party dong?
3: Enggak sih, hari ini.
2: Party enggak?
4: Apa party? Huh?
3: Susah emang. Apa-apa party, apa-apa. Duduk di rumah merefleksikan gimana mau party. Ada yang lagi demo sekarang.
2: Oh benar, makanya ini ada 4.000-an aparat ini kawal demo mahasiswa Trisakti hingga ke DPR.
3: Betul. Ditambah lagi, aku rada susah party karena ini adalah juri, yaitu
2: Jumat juri.
4: Jumat misteri.
3: Jumat misteri. Gen Z, kalau kebangun tengah malam, terus lo ngerasa diliatin. Itu emang setan atau sugesti?

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 104 FM.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: kamu.
1: Ah ya kok ya. Habiskah duit kamu?
0: Kayaknya yang terakhir.
2: Yang terakhir sama, Bang.
1: Kencangkah ikat pinggang kamu? Sekancang-kancang ikat pinggang, sahabat suara, kita selalu menemani kamu setiap sore ya.
0: Betul sekali.
1: Di evening show.
2: Bukan morning show lagi.
0: Evening show, evening ya. Show. Yang mau request

0: Kisah Jale dan Jane.
1: Episode Jalan-jalan ke Kopi Shop.

0: Kau juga sekalinya berjalanan sore-sore.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makasih Jani. Kamu rezeki dapat dari mana Jani?
1: Aku hanya angkat baras tadi pasar 5.
0: Bah, upah badah, upah mengulia leh. Aku
1: kuat aku.
0: Cucuk emasin duitnya nih. Duit paluh nih.
1: Ayo, pacul sandal dulu, pacul sandal. Masuk kopi shop lah, kita cobain dulu kopi shop.
0: Bah, kopi shop pacul sandal. Di warung kan deh, pacul sandal aja nih.
1: Di sini kopi shop amai.
0: Oh, basa lah. Dingin.
1: Bah, di sini. Aji, kita duduk di sini.
0: Aku kada apa-apa lah Jani nih. Aku kada bersandal nih.
1: Kada apa-apa lu suka itu.
0: Wikip sudah biasa kan Jani.
1: Aku ajak bersila duduk sini.
0: Waduh, hibungnya aku. Jani.
1: Ya.
0: Nah, apa nih aku?
1: Aku dia pilihannya banyak kali.
0: Anu aku jangan yang larang-larang Jani, kapal api aja lu
1: sebiji. Tenang. Ikam jangan mati harga. Aku aja mati harga.
0: Bah. Anu pesankan aku kada suka ke kafe.
1: Ikam, aku kamu senakan.
0: Iya, aku kopi kapal api jalan untuk sebiji lah.
1: Ah, jangan kata das itu. Apa ini kopi shop. Lain acar marpu. Ah.
0: Bah.
1: Ini kopi shop.
0: Ada dah.
1: Ada dah.
0: Aduh.
1: Aku pesankan ke Ikam lah.
0: Boleh.
1: Aku cappuccino plus cheese art.
0: Bah.
1: Aku itu Ikam.
0: Apa je?
1: Ikam ini kira.
0: Apa tu? Gabi
1: Nisin lawan iced tea.
0: Gabinisin lawan iced
1: tea.
0: Iced tea itu apa aja nih?
1: Iced tea itu ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Limos.
0: Bah, dingin aja nih. Kada kuat gusiku. Aku ini aja nih.
1: Apa?
0: Teh hangat aja nih.
1: Teh hangat kah?
0: Dingin banar di sini kopi shopnya apa ini?
1: Ikam bawa gelas Pancasila.
0: Gelas Pancasila.
1: Bawa gelas Pancasilanya.
0: Kada membawa.
1: Nah, ada kawan kam san. Kam belikan dah.
0: Aku ini Jani, aku minta itu gelas abri. Gelas abri itu Jani yang ganal yang betutup Jani. Itu aja Jani aku minta itu Jani. Itu tawet panas aja Jani. Lah minta itu Jako. Gelas abri.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram @loon.restaurant.
6: Loon, where elegance begins.

0: hatimu.
1: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Sahabat Suara, buat kamu yang gak ada agenda nanti tanggal 25 Juli, mending kamu langsung aja ke Lapangan Murjani. Di situ ada pesta kuliner kecap sedap. Hanya dengan Rp30.000 kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Gak cuma itu aja, bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu bisa datang sama keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Nih, buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Ini sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta bakal beradu kreativitas selama 60 menit dan langsung dinilai oleh Chef Will Goss. Kamu juga bisa nonton demo masak kecap-kecap sedap bareng Chef Will Goss nantinya. Yang paling ditunggu-tunggu bakal ada Mocha dan Hi-Fi di Sedap Konser. Kamu ya, nikmatin kuliner favorit sambil nyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pastinya bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan. Buruan dah, amankan tiket kamu sekarang juga di loket.com. Ajak orang-orang terdekat kamu dan ramaikan pesta kuliner kecap sedap. Informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796. Nah itu dia ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi, sahabat suara. Ada titik di ujung doa Sal Priyadi menemani kamu di jam 6 hari ini. Kita udahan dulu ya. Setelah ini kita akan review di 10 lagu baru buat kamu yang lagi di perjalanan. Kamu juga boleh bergabung WhatsApp aja kita biar bisa request lagu-lagu favorit kamu menemani perjalanan kamu menuju ke rumah di hari Jumat ini menyambut weekend. Atau kamu udah siap-siap mau makan malam kemana hari ini? Ya, setelah ini kita jumpa lagi di 10 lagu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Hai.
12: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak Old Money Vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
12: So Clean Eau de Parfum,
11: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Hai.
11: Hai.
12: Kamu wangi banget.
11: Kayak Old Money Vibes.
12: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
12: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
13: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
13: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
13: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
14: Aku Viva, murni, sehat, alami.
15: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
16: Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
17: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Rama, kali ini kita akan masuk ke 10 lagu baru Iswara. Jadi buat kamu yang dari kemarin nungguin siapa aja sih yang masuk list lagu-lagu baru, hampir sama aja kayak kemarin-kemarin. Cuma kita akan coba terus mengingatkan bahwa inilah satu minggu ini para musisi yang berhasil masuk ke runtutan 10 lagu baru Iswara. Siapa aja? Kita mulai dari yang pertama.

Kalau udah dengerin lagu, dengerin suaranya udah pasti kamu paham siapa yang ada di urutan pertama kali ini. Ada Rayi Putra featuring Farel Hilals dengan God yang menghadirkan lagu groove yang fun ditambah dengan perpaduan lirik cerdas dan melodi yang catchy. Ini dia yang pertama, Rayi Putra, Farel Hilals.

Kata Sheryl sih, bilang lagu ini buat kamu yang awalnya gak niat buat jatuh cinta, tapi tiba-tiba keterusan. Sheryl Senavia, siapa suruh jatuh cinta?

Itu Santika menghadirkan kejutan bagi para penggemarnya melihat sisi terbaru yang dibantu Ari Lasmana sebagai produser, penulisan lirik dan pengisi vokal di lagu perdana Aku Harus Pergi.

tentunya lagu yang terakhir ini, Adrian Khalif, yang kembali membawa cerita realita hubungan yang penuh drama dan sering diwarnai pertengkaran, tapi selalu punya cara untuk kembali bersama. Adrian Khalif, 2001 kali.

0: yang pertama kita mulai dari Rai Putra featuring Farel Hilawas dengan God.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk pian-pian.
1: Iya. Hari ini,
0: iya,
1: kita udah mau masuk sesi kedua sebelum azan maghrib ya.
0: Cepat banget berlalu ya.
2: Boh, loh.
1: Ringan Rahman. Cepat banget berlalu aja. Mesin motornya masih panas. Cepat banget berlalu, bah, lawan.
0: Dibuka lebar Sena Pesta di Jalan Tengah, sahabat Suara. Ini lagu lawas juga, diresekal ulang oleh Bersena.
1: Lagu dengan... siapa dulunya?
0: Lagu Bersena tapi lawas. Lagu Naura Ayu juga ada, lagu ini dulu ya. Jalan Tengah, lagu ke-6. Lagu
1: ini enak. Lagunya bujur-bujur. Salah. Ini lagu enak bujur-bujur.
0: Nah, itu. Kenapa?
1: Ini enak lagunya bujur-bujur.
0: Laju nih ya.
1: Laju. Benar, Parada Hujan. Yang kalau dulu kita kenalnya adalah
0: Payung
1: Teduh. Payung Teduh. Aku takkan pernah
0: tahu semua jawabnya. Ada Naura Ayunya.
1: Ya.
0: Tak ada tata cara.
1: Ada ai. Dibungkus belakang.
0: Karena tutorialnya jar. Nora Ayu tak ada tata cara. Aku berjalan
1: sendiri di tengah kota. Jangan di tengah kota, Hipno, di pinggir aja, di Raja Hurang kamu kena.
0: Kamu jalan pulang, Hipno, jangan pakai kendaraan.
1: Jalan sendiri di tengah kota bapak. Di pinggir.
0: Kenapa, Ikam?
1: Kan pemadam lewat tapi diikuti.
0: Ada Ivy Alisa katanya akan pindah diam-diam. Kata Ivy kayak gitu. Ada Beck Jua, ya kan Beck Jua
1: orang. Ih, bapak minta tetangga. Kenapa? Kenapa aja tetangga nih pindah kada keluar-keluar Ivy nih?
0: Iya, pindah pelan.
1: Aji nih, Jar. Apa-apaan semak belut pindah pucet pang, Jar. Dobrak kurang haro.
0: Kayak rada lagi barang ala pindah
1: sudah.
0: Iya. Itu dia 5 lagu terakhir langsung kita dengarkan Barsena Bestan di Jalan Tengah.
3: 10 lagu baru Isuara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kakak, kakak kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak buat.
2: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: Defoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Ramadan tahun ini, buka puasa jadi lebih spesial di Aria Hotel Barito Banjarmasin. Bukberia, buka bersama ceria di Aria. Mulai 19 Februari sampai 18 Maret 2026, hanya 160.000 net per orang, nikmati All You Can Eat, buffet, live music Ramadan, dan kesempatan mendapatkan voucher door prize umroh untuk satu orang yang beruntung. Tersedia pilihan venue sesuai kebutuhan kamu, meeting room minimal 30 orang, harga 160.000 net per pax, atau Aria Garden, minimal 100 orang, 185.000 net per pax, lengkap dengan prasmanan, sound system, dan juga panggung. Mau Ramadan lebih lengkap? Pilih paket Complete Stay. Mulai 475.000 net per malam untuk kamar deluxe, paket 595.000 termasuk sahur atau sarapan, dan paket 845.000 termasuk sahur dan sarapan, buka puasa, dan undian umroh. Reservasi hubungi 0821-9199-0193. Aria Hotel Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
2: Dari kepada hatimu kalut, mending feeling good.
1: Iya, bujur lah. Eh, by the way, kita juga dapat kiriman ya, Rama.
2: Iya, ada keripik bawang itu dari cemilan Awa.
1: Awa. Nanti kita promoin.
2: Nanti
1: dan
2: kita
1: cobain
2: coba
1: langsung. Kita coba ini, Ram. Apa sih namanya? ASMR.
2: ASMR, oh iya, ASMR. Padahal kita bisa... Kita menyemik langgar gini dulu.
1: Ganggu bener makan ngedengaran buahnya. Kali ini kita di Ngobras bersama Rama dan Adi sahabat yes. Suara. Gimana Jumatnya?
2: Seru sekali tidak?
1: Minggu ini seru sekali tidak? Apalagi minggu ini ada libur kan Selasanya. Iya.
2: Anak-anak sudah pada bagi rapor.
1: Iya ya.
2: Yang lulus kelas 3 nampaknya S3 SMA ya, 3 SMA SMP. Nampaknya akan ada piknikan.
1: Seru
2: iya
1: tuh.
2: Iya kan, seru.
1: Itu ya, ingat aja, mungkin ingat ya, Ram.
2: Ingat. Namun kuitan kada tapi lancar gawian kada usah gen 4. Kada apa ya jua.
1: Ada apa jua. Bahkan kada apa ikam aja yang dari seangkatan tuh kada dapat. Kada apa?
2: Aku pernah lagi gitu.
1: Pernah kok.
2: Aku pernah
1: dulu aja dulu.
2: Aku kada 4 gara-gara
1: kada ikam, duit. Ikam bari apa, Ram?
2: Ini karena siapa?
1: Ikam apa bari, Ram?
2: Apanya?
1: Apa momen apa itu?
2: Anu memang liburan kawanan Mas Sabilal di kan tahu seorang Sabilal
1: kemana ceritanya
2: ke pantai,
1: kayak
2: apa? Ke pantai rasanya ke pantai berata anakku aku tinggal
1: nggak dapat duit kuitannya
2: nggak dapat duit aku sekolah jadi antar jemput aku kendaraan kadang-kadang bawa ojek tuh berutang
1: kenapa jadi dipaksakan berutang
2: daripada jauh lah. Belma di Dahlia ke Sabilal kada parak kada dia bisa tohur pelin tuhutku.
1: Aku bari ini Ram kawananku ke kota salju.
2: Aku ke kota empat. Citra.
1: Iya bari
2: iya, lah. Iya bujur ada dulu.
1: Aku ada 4. Aku aja pulang.
2: Ma marasnya. Amun SD aku ini lomba-lomba di Kamboja.
1: Di Kamboja 17 Mei apa Kamboja?
2: Kamboja dulu.
1: Iya.
2: Ada lumba-lumba, ada segala macam.
1: Ada 4.
2: Kawanku sudah datang, sudah nonton, aku belum, aku tuh dudi.
1: Padahal kalau SD tuh ya, semua orang berkisahan itu ya kan?
2: Iya. Sama yang paman berjualan mainan yang garis-garis tuh yang ada penggaris yang bulat, yang kayak gear.
1: Oke. Okay.
2: Diputar-putar jadi bentuk pola apa kayak gitu.
1: Kan lebih si Joy Kam.
2: Harus nukar loh itu.
1: Iyalah.
2: Karena kisahnya dulu guru-guru tuh mewajibkan harus nukar.
1: Masa Ram?
2: Iya. Jadi pamannya tuh datang. Ada loh. Ikam tahu kada sih?
1: Kada aku anum sih 2003.
2: Oke, makasih. Dulu itu ada garisan kayak gitu. Aku kartu nama apa namanya ini pola. Kalau kita putar-putar jadi membentuk pola lingkaran kayak itu.
1: Tahu aku.
2: Nah, yang
1: jangkar.
2: Ya kayak jangkar.
1: Iya.
2: Kayak jangkar. Cumanya lingkaran besar, ada geriginya kayak gear. Di dalamnya ada lingkaran kecil.
1: Iya.
2: Ada bolong-bolong, ada giginya. Kalau kita putar, itu bentuk pola.
1: Iya.
2: Lubang satu polanya lain, lubang dua polanya lain, kayak gitu-gitu.
1: Iya.
2: Jadi harus nukar dulu.
1: Dan
2: aku kada kau nukar.
1: Awal.
2: Kukira itu dimasukkan ke dalam pelajaran. Kalau misalnya itu kada nukar, aku kada naik kelas.
1: Nangis aku. Wah, sedihnya ya Ram. Sedih banget ya Ram. Kita cerita kemiskinan aja kali ya di
2: boleh siapa tuh dapat ini kita
1: siapa tahu kita dapat
2: bansos.
1: Nah iya betul. Ceritain sahabat suara kemiskinan kamu juga sahabat suara ya
2: yang masa kecil kamu
1: kayak gimana. Mungkin cuman punya kaos kaki satu,
2: iya,
1: baju sasirangan yang itu baju itu aja.
2: Keras seragam putih kamu sudah ada tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau dihapus pulang
1: kuning kan
2: dari putih kuning sampai rabit kerahnya disikat.
1: Ceritain sahabat suara ya di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Seberapa ceritain kemiskinan yang pernah kamu lewati, sahabat suara ya?
1: Kesedihan kamu di masa liburan sekolah dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Terus kamu nggak bisa ngikut ramai-ramai sama teman-teman kamu.
0: Atau yang lain kayak gitu. Dulu aku ini ram.
1: Apa?
0: Dulu waktu HP awal-awal Bluetooth, bisa Bluetooth kan orang bisa kirim-kirim lagu ya.
1: Betul.
0: Jadi orang kada beli lagu lagi di bawah jembatan eskalator Ramayana.
1: Iya. Atau di toko ponsel lah.
0: Iya. Nah, HP aku tuh kenapa masih Bluetooth dan emang lagunya kan ada. Dan itu berlangsung setahun enggak dua tahun ya.
1: Ke SMP, SMA.
0: Iya, SMP sama SMA itu loh, ram. Bayangkan ketika wah, lagunya ram ini. Iya kan, ditransfer lagu.
1: Wow.
0: Iya kan.
1: Seorang masih polifonik. Gen Z ini kan polifonik.
0: Seorang masih melihat tune nada di majalah.
1: Iya, nukar tot. Ayahnya mana sih mulai hiwang, ayahnya mana sih mulai hiwang.
0: Pernah kayak gitu aku. Apa masa kayak gitu?
1: SMP kan di Jawa loh. Jadi kada megang handphone kayak gitu, nah kada tahu handphone segala macam. Sampai di Banjar sudah sebelum masuk sekolah segala macam tuh. Ini aku kawan kuningnya megang handphone sudah. Tapi yang perabahnya tapi yang mengikuti.
0: Oke.
1: Atau kayak apa kisahnya? Handphone aku ingat apa Siemens kah yang layarnya kuning tuh.
0: Ada antena dikit tuh.
1: Kada ada. Ya Siemens bulat.
0: Okay.
1: C56 kah berapa gitu Siemens-nya.
0: Hitam silver.
1: Kuning.
0: Oh, kuning.
1: Iya, layarnya tuh kuning, pokoknya ya, lampunya kuning juga. Jadi kalau wah, jago bagusnya ih. Itu tuh rasanya belum ada lagu juga, cuma sudah poliponik.
0: Iya.
1: Poliponik. Jadi pas berkendara kami berdua, aku menyempang HP kamu juga loh. Aku melihat juga loh segala macam. Pura-pura aku menelpon di jalan tuh. Wah, HP. Anjay. Pura-pura aja aku di jalan wah kayak gitu. Jangan orang kenakan orang bawa handphone sudah. Padahal nomor kawan di muka.
0: Iya. Jadi itu itu sih pernah pakai handphone.
1: Sama kalau dulu kita sekolah mungkin genje sekarang itu kada ada kalau lah kesempatan yang sekarang itu kaos kaki itu sudah berkaret.
0: Iya karena
1: bertambah karet,
0: longgar,
1: sudah longgar.
0: Longgar.
1: Atau kaos kaki ini kita tuh dari kelas 1 dari kelas 1 lah sampai kelas 3 tuh masih awet.
0: Mm-mm.
1: Paling berlubang jempolnya aja. Karet masih kalau di karet-kareti karetnya tuh.
0: Amun berlubang tuh yang alih ya sudah ya.
1: Berlubang tuh ngalih.
0: Sama ya. Ini baju sesirangannya kubas.
1: Iya. Gak
0: pernah itu larap.
1: Pernah aku.
0: Yang
1: aku sabilal kok sesiranganku.
0: Sesirangan biasa sesirangan kan dipakai kelas 1 2 3 SMP hari Jumat. Ada yang bagus.
1: Ada yang masih kayak masih hanyer terus warnanya. Itu tuh berarti kayak semacam
0: kuitingnya. Tiap tahun ganti
1: atau memang bisa merawatnya bisa.
0: Ada yang
1: ini tapas berait sudah dicampur.
0: Iya.
1: Habis itu deterjennya kada tahu juga apa
0: mereknya.
1: Akhirnya
0: putih
1: yang sasirangannya mungkin merah marun. Habang satrup. Susu pulang. Waduh.
0: Warnanya sudah kayak merah. Dapat buruk banget.
1: Disambat pink ketia kok pink kada kayak ini banar juga.
0: Iya.
1: Nah, lihai.
0: Nah, pernah kayak gitu juga tuh dulu kayak gini gitu.
1: Pernah kayak gitu tuh.
0: Sama apa ada masanya ya aku tuh bingung ya kawananku sudah bisa bawa kendaraan sorangan. Aku masih berjalan. Jadi bawa kendaraan apalagi ekskul ya kan.
1: Yeah.
0: Ekskul di luar kegiatan sekolah ada yang bawa sepeda memang.
1: Betul.
0: Ada juga bawa kendaraan. Jadi bawa kendaraan habis ekskul buahnya nongkrong.
1: Wah, aku tuh kada ketujuh banget kalau Sabtu kan Sabtu sambil libur lo.
0: Hey.
1: Tuh ada ekskulnya hari Sabtu. Mah itu heh wadah bukoyo lalu.
0: Ada pokoknya
1: asli baju bebas lo.
0: Iya.
1: Baju bebas. Ada yang berkendaraan. Sudahnya sekolah biasa berkendaraan. Tapi dia pakai kendaraan lain.
0: Yang harta gila.
1: Jadi sekolah tuh mungkin berkarisma, Honda Karisma. Ya. Datang besi BR.
0: Mah.
1: Double R, Ninja Double R.
0: Mah.
1: Buat tak tuh. Ya. Ada yang bawa mobil. Majaknya.
0: Nyamannya kamu.
1: Aku ada datang pakai motor rakitan. Jadi kuitanku baru di si bengkel. Jadi kami keluarga itu kakak-kakakku tuh bisa merakit motornya. Iya, iya, iya. Jadi mesin-mesin tuh dikumpulkan, dirakit segala macam. Iya, iya, iya. Rangkainya udah sebujur apa? Merakit motor. Itu yang aku bawa ke Sabila.
0: Iya, iya,
1: motor
0: iya.
1: Drag tuh nang. Wah, itu yang aku bawa. Sekira berkendaraan juga kayak orang.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Nyaring lalu kendaraannya.
0: Iya, iya. Itu sih bulu segai. Lucu juga ya pas-pasnya kayak gitu ya.
1: Asli. Coba kalau kada kayak itu kada ada cerita kita.
0: Kada ada cerita.
1: Kada ada cerita. Hal-hal yang kayak gitu tuh unik.
0: Dulu memang. Orang beli baju distro mahal banget ya.
1: Aku distro pas nge-MC aja baru bisa tebeli.
0: Baru bisa ya?
1: Baru bisa beli pas nge-MC, pas sudah siaran.
0: Aku kawananku bisa loh beli-beli kayak gitu. Aku malah kayak kok kan harganya 200 dalam hati.
1: Iya,
0: harganya
1: iya. Bisa dulu, 500. Dulu iya, iya, dulu larang.
0: 200 mau kan minimal 150 baju-baju distro.
1: Iya, bujur.
0: Kok bisa kata.
1: Dulu ada di parak jembatan apa sih namanya? Sudi mampir tuh. Yang ke arah Pal 1.
0: Iya,
1: apa Raisup. Dulu bukan Raisup, yang di Barata kah? Barata kah atau apa sekarang jadi ada tempat jualan makanan kayak tahu tek segala macam, kopi-kopian di situ.
0: Di sana ya? emang kenapa?
1: Ada dulu baju. Aku ingat pada baju kayak Rip Curl.
0: Ada Billabong
1: kayak gitu. Jadi kelas 1 SMA kan aku di Banjarbaru. Blima aja siswanya nih, angkatan pertama Blima aja. Ada satu yang memang orang berduit benar. Sekolahnya bawa mobil. Kalau kami asrama.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi nukar aku bangga gitu ya, aku nukar baju Rip Curl dia. Sabulannya keluar. Menurutku dulu kalau ada baju kaos sabulannya keluar itu asli menurutku. Sama nemteknya kan ada
0: mahal, nih. Jarang loh kayak
1: mahal
0: gitu.
1: Mahal di lastingan datulnya Rip Curl juga. Aku mana tahu itu Hong Kong atau apa.
0: Iya, iya.
1: Dah aku tukar aja. Sambatinya.
0: Oh, jar.
1: Palsu ini aja KW aja. Kok ada mungkin KW? Nah, aja kok mereknya Rip Curl tulisannya dari mana KW-nya? Ada mungkin tuh KW kepada mampu nukar kayak itu sambatnya dia.
0: Mangerinya.
1: Wow.
0: Siapa itu orang itu?
1: Wow, jago. Asik. Ahoy deh.

0: Dukung langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dari aku adalah langganan pijet dari iCup, harus cobai.
1: Apa aja nek?
0: Ika, aku adalah langganan pijet.
1: Langganan pijat.
0: Iya.
1: Baik, ini kita kada boleh nyaring-nyaring jane.
0: Kenapa?
1: Kenamun nyaring-nyaring kedengaran yang di dapur apatah hambur piring.
0: Pijat-pijatnya bujur-bujur.
1: Pijat bujur-bujur.
0: Bujur-bujur aja ini nama pijatnya Dora the X X X Explorer ya.
1: Waduh. Dora the X
0: X X X Explorer. Iya,
1: ganal banar berarti. Aku tahunya sampai XL aja.
0: Ini ganal banar.
1: Waduh.
0: Pasti kesan kita dari ikan nak burut bagian atas ke bawah dari.
1: Nyata aku anak seawakan.
0: Minta awakan dari.
1: Iya.
0: Opinya ikan siup. Opinya ikan komun endopin keluar ya.
1: Aku kan sekirat nyaman pehinakan anak cabut angin juga. Lawan cabut berkas.
0: Iya, apa aja ini? Urbanisasi kan sudah.
1: Pindah domisili aku. Anak cabut angin lawan cabut berkas. Boleh lah.
0: Boleh, boleh. Amunku sayangku dari tidurnya harusnya bagian bawah. Dari bagian bawah sih agak.
1: Dari pinggang.
0: Bah.
1: Sampai ke
0: ujung koko.
1: Waduh. Aku hanya tersipak batu bata semalam kelingkingku. Aduh kak, bolehlah kan sampai ke kuku jani.
0: Padi leh,
1: padi. Kuku tapi terpisah dari formasi jani, tapi rangkang kuku kelingkingku kasihan.
0: Iya iya iya.
1: Bolehlah kan sampai kuku.
0: Boleh.
1: Tapi aku ada kabar jar mendengar semalam buan di pos kampling.
0: Apa jai?
1: Buan anak muda. Penarame mutek mangga ya bah. Apa bah? Itu jane?
0: Baca makananku sehari-hari. Mutek mangga tuh.
1: Mutek mangga. Hagi-hagi.
0: Hagi-hagi.
1: Aduh, himungnya jane. Maka kada boleh baju jolok je lah. Harus tangan lah jane.
0: Botek, kasih botek.
1: Waduh.
0: Bah, ngitu nyami banal kam. Aku boleh lama sama kau.
1: Waduh. Aku am jane bawa anak mutek mangga. Mangganya ganum lah.
0: Ada jadi apa bini kutuha sudah di muka pintu pajitnya sudah.
1: Waduh,
0: kita bulik jekin jali lah.
1: Nah, ada pagai pulang. Mutik mangga kan jadi kah?
0: Kenapa enggak jadi?
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Mutik mangga.
0: Jadi.
1: Waduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali
2: dan Jani. Dalam rangka anniversary ke-14 Hotel Arya Barito Banjarmasin, ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Sabtu.
1: Iya, menyambut weekend.
0: Iya.
1: Weekend.
0: Iya. Gak mau dong, nanti weekendnya bete gara-gara internet di rumah kamu, wifi-nya tuh lemot.
1: Ih, kamu gak bisa movie, apa sih?
0: Yang streaming.
1: Yang panjang itu.
0: Movie marathon,
1: gara-gara tiba-tiba takang. Susah. Mending kamu pakai aja XL1 yang sekarang hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
0: Nah, cocok untuk kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belanja online, sampai video call sehari-hari.
1: Yup.
0: Dan sahabat suara, ada juga promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Gak cuma itu aja, kamu bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Nah, menarik banget kan? Terus buat kamu yang mau langganan, caranya gampang banget.
1: Nih, kamu bisa langsung hubungi WhatsApp 0818 0800 5858 atau website di 1.xl.co.id.
0: Nah, itu dia sahabat suara ya. XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada temanku nih.
1: Siapa?
0: Rama Febri lagi dengerin.
1: Teman kamu di mana?
0: Temanku SMK juga.
1: Bisa nyanyi ke dah.
0: Kalau Febri ini pembungasnya bari di SMK Ram.
1: Cewek.
0: Cewek. Pembungasnya bari.
1: Kerja di mana sekarang?
0: Jadi apa ini namanya?
1: Afiliator.
0: Bunga sih, oh, iya. Kan banyak yang beli, iya. Kan. Sekarang satu kegawian lo Nanda semalam.
1: Oh, BRI juga.
0: Iya.
1: Wis.
0: Semuanya nih. Febri pembungasnya. Gombal kita kasih gombalan mungkin, Ram.
1: Wis. Ada gin. Apabila bini umdanger.
0: Jadi Febri pembungasnya bari banyak panen mah.
1: SMK 1.
0: Banyak panen mah ada ki Febri.
1: Iyalah, bisa paman, bisalah ibaratnya kalau Febri ini datang, misalnya ada paman sekolah nih lah. Bohan nikam jangan ada parkir sini, ini parkir gas Febri.
0: Nah, kayak itu Febri itu bisa.
1: Mantap
0: banget. Maka harus hambal Turki.
1: Diampar.
0: Diampar.
1: Umay Febri. Mengalihi orang sekolah lalu he. Bayar sekolah ada. Jangan pala sekolah. Kan Febri ya kan usah bayar. Aman ya. Om bayar.
0: Kok ada om dari bapak ke om?
1: Yang berdua anjanya. Berdua anja.
0: Dari kata-kata bapak ke om lah. Febri jawabnya apa?
1: Dosa gin Pak Ai. Eh jangan kayak bapak. Apa tadi? Masa kayak bapak?
0: Om.
1: Nah.
0: Om.
1: Kan dala. Enak didengar.
0: Om.
1: Dala. Apa Febri hendak belajar ini kah? Belajar paduan suara kah? Sini. Om keokan ini, bapak ini. Siapa? Siapa paduan suara dulu? Satu. Albert.
0: Pak Albert. Pak Herbert.
1: Pak ya, Pak ini ajari Febri.
0: Biologi aja Febri.
1: Hah?
0: Biologi aja.
1: Oh, Febri. Tenang.
0: Ya, apa?
1: Kena Om carikan belalang untuk dibelah. Kita bedah belalang sama-sama. Om tahu apa itu belalang?
0: Apa?
1: Isi peparutannya.
0: Apa itu?
1: Belalang macam-macam pokoknya kena Om jelaskan.
0: Ada kupu-kupunya?
1: Oh, tidak ada. Kalau ada kupu-kupunya, tiap hari makan susu.
0: Belalang
1: minum kupu-kupu. Susu. Tiap hari minum susu. Mengalihi Om lah susu taruskan. Dikasih itu aja Ikam.
0: Iya, iya, jadi gitu Rahma.
1: Satu angkatan sama Ikam.
0: Satu angkal ini satu angkatan. Jadi banyak nih merabutkan Febri lo. Sampai apa namanya negara lain tuh. Mana Febri?
1: Wah, wow,
0: itu Ram. Kayak apa Ram?
1: Ajine Irak perang dulu gara-gara Febri inilah. Digulingkannya pemerintahan Irak gara-gara Febri ini kada menjual nomor WA.
0: Ditahan di Om tadi, Bang. Om lah berapas.
1: Ada nih intel nih. Misalnya nih, ada mata-mata lah dari negara lain.
0: Iya. Yeah.
1: Om, nomor Febri nah. Dan dak aku aja. Pian membari atau kada? Kalau kada pian kada membari lu serang negara ini. Eh segang aja. Aduh, rasa bujur keserang ya.
0: Kayak itu Rama.
1: Aku
0: ini. Nah, saya ikung menyanyi aja kau ya dia.
1: Saya ikung menyanyi aja. Balonku ada lima. Sinanda.
0: Iya, Sinanda.
1: Rupa-rupa warnanya aja Nanda.
0: Saya ikung di rambut akal, saya ikung dinyanyi aja lah.
1: Tapi SMK 1 memang bungas-bungas lah.
0: Bungas-bungas. Tapi yang lain juga bungas-bungas komplek itu.
1: Kecuali kamu.
0: Aku kan buku masukkan ke kantong ya bari.
1: Anjay, nakal. Orang sekolah kan mentol di gang yang halus tuh.
0: Iya. Dulu bari kayak gitu.
1: Iyalah.
0: Daging pepe lah.
1: Daging pepe lah. Jangan tapi anu pepe kamu. Susah kena.
0: Susah pepe. Jangan tapi makan kentang terus.
1: Kau makan kentang terus.
0: Kan halo, hei. Makan kentang terus.
1: Ikam kalau anu Pepe kalau misalkan awak-awak pindah nyeri-nyeri, saran dari kawan yang dokter, minum obat yang kembar tuh.
0: Apa itu obat kembar?
1: Asam Memet Mamat. Awak nih, ini weekend kalau nih agak aduh aku nyeri-nyeri awak nah itu Ikam ke apotek cari obat kembar.
0: Iya,
1: benar. Asam Memet Mamat. Itu sudah terjamin ampe itu.
0: Apa mbak jarnya?
1: Asam Memet Mamat.
0: Ini bungas tapi anu.
1: Anu kam ya? Itu yang di muka itu ya?
0: Bungas ya?
1: Bungas cuma api. Masa cari obat kembali ya?
0: Apa gal dicarinya?
1: Asam Memet Mamat mah. Kita kan kena bisi itu. Kita adanya kan asam upin ipin ya.
0: Runtuh pulang bungas.
1: Gara-gara LP lo orang.
0: Belajar aja Pepe.
1: Asam Memet Mamat.
0: Pokoknya jangan nyambut Pepe. Baik ya kam.
1: Iya.
0: Baik ya kam makanan Anda.
1: Sudah belaki lah.
0: Belum. Kan sudah kan ada si Pep. Wartawan ke Pep.
1: kayak banyak menyahuti.
0: Bingung juga.
1: Balom, ya baby. Awas terdengar suaranya di sini kan bahaya banar. Tiba-tiba balom. Eho.
0: Harta aku nape? Aku nggak tahu.
1: Tapi kan pernah diundang mungkin.
0: Iya, bujur. Masa aku menakut di Pep. Laki adalah. Masa kayak itu pas dua apa-apa.
1: Iyalah. Dari nyaman kita. Aja mudahan. Kalau emang belum disegerakan.
0: Nah.
1: Kalau sudah semoga dimudahkan rezekinya dah kayak itu aja.
0: Nah, itu dia.
1: Iya.
0: Kan banyak yang bernyanyi aja. Kawan-kawan ini kamu tadi.
1: Sinanda tuh. Nah.
0: So komplek loh kawan Rama.
1: Sama Sinandanya.
0: Iya.
1: Si Febri Bang. Ada.
0: Harta aku
1: Febri. Komplek juga. Bye.
0: Bye.
1: Beratan.
0: Best camp ini.
1: Best camp.
0: Eh, by the way kita hari ini dapat kiriman makanan.
1: Iya, kita ada ini nih.
0: Ini dari cemilan Awa. Kita dikasih di... nih, kita lagi live TikTok juga, kita dikasih cemilan Awa.
1: Cemilan Awa, keripik bawang.
0: Keripik bawang. Eh, ini ya, kalau dulu aku ke Barabai, Kandangan, pasti singgah di warung kita kan namanya dulu ya.
1: Oh iya.
0: Biasanya beli ini. Tahu kada siram?
1: Paling itu.
0: Warung yang
1: close kada ke Barabai.
0: Taksi call di masih singgah.
1: Oh iya.
0: Kan ada wadainya kan. Belinya ini buat di jalan,
1: wadah bawang. Jangan nyaman di.
0: Satunya kali ya dibuka ya.
1: Cemilan underscore awa double way. Awa. Enak ujaran ya?
0: Coba dong. ASMR dong.
1: Silahkan di ini, sahabat suara di order ya. Dibantu umkem-umkem ya.
0: Nih ya, cemilan awa. Banyak banget cemilan ada di sini. Tapi yang salah satu hitsnya adalah keripik bawangnya ini.
1: Harganya mulai dari 7.000. Wih, mantapnya. Mantapnya suaranya. Asemer. Jadi harganya ini mulai 17.000. Keripik bawang cemilan awa ukuran besar 13.000. Beli 2 ukuran kecil 13.000. Beli 2 ukuran besar 2 juta.
0: Apa? Mau balik Bali pulang Unda. Baik udah ke Bali aja. Melihat Nanda konser.
1: Nanda pulang.
0: Lucu mana coba Nanda nih coba.
1: Mau mana Nanda nih coba. Dia kasih dikam Nanda. Sekalinya Nanda ini pernah men-DM aku.
0: Apa Jar?
1: Adiknya kah anak kawinan di mana Nan semalam tika menyambat?
0: Di Tamban kah?
1: Di Tamban kah rasanya?
0: Tahu kok Nanda orang mana? Marabahan kali Nan.
1: Tahu
0: sih. Biasanya encaknya
1: MC Sari. Pas ku cek cukup pernah men-DM sekalinya Nanda nih. Minta MC wedding adiknya di
0: bisa,
1: Tamban
0: ya. Bisa Bang? Ada masuk harga. Lagi luar kota lah.
1: Mungkin sudahan dulu. Kalau sebelum MC kan katanya.
0: Ngomongnya beraju. Udah yang pulang. Aduh sebenarnya MC kan lu. Masa kayak itu. Cobain ya sobat suara. Bisa menemani kamu nonton bola ya Ram.
1: Betul. Nonton ini bola. Ya. Kita ada punya ngulik UMKM. Jadi program ini spesial buat kamu yang mau dipromosiin produk jualannya.
0: Iya. Kita tidak terbatas food and beverage aja ya.
1: Apa aja. Tapi kalau sudah perusahaan ganal, PT. Boleh. Produknya bayar. Apa yang bisa kita barterkan?
0: Ban ya, ban truk.
1: Nah, tukarakan truknya dulu. Aku naik kami.
0: Datang truknya itu jual tuh lama.
1: Nah, jat ban truk gasan bukunyong. Amun ucusnya naik julung, ayo hak awa. Amun ini ban luarnya di gun. Apa? Hanya ditimba tinggal lah
0: belum. Buahan gelanggang kita otan beli ya.
1: Bah, ya apa nih ya? Aji nih bu buahan yang olahraga nama katban tuh.
0: Iya, iya.
1: Bukan bukunyong soalnya. Tinggalam boy ya. Makanya masih bestikar ban hanyar tuh pulang.
0: Aduh.
1: Gak mau kayak tuh.
0: Nah cobain langsung ya.
1: Boleh.
0: Untuk WA-nya 0821-4802-5241. Instagramnya cemilan underscore AWWA.
1: Iya. Cemilan underscore AWA.
0: Kamu bisa order apa aja. Kamu bisa pesan makanan, pesan tiket pesawat, order token.
1: Isi pulsa.

0: write your name.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. By the way, di malam ini ada bola gak ya?
1: Gak tahu nih.
0: Cek dong, besok kan libur tuh.
1: Iya.
0: Boleh tuh sobat suara nonton bola. Nonton bola di pinggir danau.
1: Cabur.
0: Bapak, dari banyaknya spot ya.
1: Oh, tuan rumah malam ini.
0: Oh, hari ini tuan rumah juga.
1: Besok pagi ya. Brazil, Haiti.
0: Oh, pagi cuy.
1: Brazil, Haiti. Salapan.
0: Aduh, lagu Tulus pulang.
1: Haiti-Haiti di jalan.
0: Terus ada juga tuh jam 5-nya
1: Senin
0: tuh.
1: Senin di Belanda di Swedia. Eh, kamu tahu lah itu pemain yang tadi pagi kah? Subuh kah? Patah Batis.
0: Oh, yang sama siapa?
1: Aduh, lupa.
0: Kanada. Lah. Kanada satunya. Satunya dibantai soalnya, marah kan?
1: Oh iya kah?
0: Berapa? 6-0?
1: Oh iya kah?
0: Dibantai kemarin.
1: Mana ya? Gak ada darinya kah nih?
0: Udah ada siaran ulangnya kali lah.
1: Gak ada.
0: Nah ini tuh, langsung Kanada tuh kan nomor
1: satu
0: kan.
1: Ini kalau nih yang patah batis?
0: Masa?
1: David nih, kalau lain kah?
0: Dirujuk mana sih Putra?
1: Gak ada tahunnya. Namun ada BPJS-nya juga. Sudah support lah. Kelas 3 pulang.
0: Asuransi lain, asuransi gak support udara.
1: Kelas 3 pulang aja.
0: Suara batis, ada urgent gak?
1: Kayaknya kita ke bangku Miss Jepang aja.
0: Semalam ada yang menelpon deh aku juga kayak itu. Di suara apa asuransinya apa? Pengambangan juga.
1: Kita asuransinya medicated oil ya.
0: Pengambangan. Ada panas awak. Ada apa ke awak
1: situ,
0: pengambangan.
1: Pokoknya. Jadi kita Piala Dunia malam hari ini gak ada ya, lebih ke besok jam
0: dini
1: 2 dini
0: hari. Dini hari ya.
1: Amerika, Australia. Terus kemudian jam 5-nya ada Skotlandia, Maroko. Jabul nih.
0: Kok bisa Maroko
1: terus? Maroko. Terus jam 7.30 ada Brazil, Haiti. Jam 10 Turki, Paraguay. Besoknya Senin ada Belanda dan Swedia. Jerman dan Ivory Coast. Jerman lah.
0: Aku sih Jerman sih kuat banget ya.
1: Kuat Jerman nih.
0: Kuat terakhir ya. Yeah. Tapi Australia sih harusnya kuat. Australia sama
1: tuan
0: ini
1: rumah,
0: kan.
1: Tuan rumah tapi di... USA, ah, itu dia kendalanya.
0: Iya, iya, benar.
1: USA.
0: USA. Tapi tiga tuan rumah ya. Tapi kalau antara Australia dan juga Amerika, menurut kamu menang siapa?
1: Apa di mana? Yang mana?
0: Australia sama Amerika menang siapa?
1: Australia sama Amerika. Australia deh kayaknya. Aku megang Australia deh.
0: Australia aku. Soalnya Australia punya lagu.
1: Australia negeri wool katanya. USA punya data
0: apa? Tapi ramian lagu.
1: Oh, iya.
0: Australia negeri wool katanya.
1: Aborigin sukunya.
0: Katanya. Kok bisa sih? Ada lagu itu yang bikin orang Indonesia.
1: Nang dinyanyi ya kan buat Australia. Pasarnya orang nggak pernah ke Australia. Australia negeri wool ya katanya. Masih katanya jadi lagu dah. Aborigin sukunya katanya. Berarti kan yakin juga dia.
0: Iya katanya masih ya kan. Tapi Brazil besok pagi sahabat suara. Wow.
1: Brazil besok pagi. Ternyata ini ya apa si Ronaldo, Cristiano Ronaldo kada bisa berkutik banyak lah.
0: Iya ya. Apalagi dia kan jadi target man kok posisinya. Jadi tahu akan di lock terus juga.
1: Iya makanya kasihan. Pajah lalu dapatnya.
0: Iya.
1: Messi disepelekan orang harau hat trick.
0: Iya Messi sih ya. Karena gini kita lah, melihat Ronaldo gin lah.
1: Iya gin, aman aja kayak, oke nanti kue, do aja kue, aman aja do. Aman Jepang aja selama luwet masih ada, masih kau jemur jin. Mencari pelawa di Amerika sini dia.
0: Pelawa pulang. jadi banyak itu aja, banyak pesabar gin Ronaldo lah.
1: Ya kawai deh, ngarannya ikan paharatnya, jadi diincar orang tarus.
0: Nah.
1: Saranku, Joko sebelum ikan anu, batis tuh, kasai anu dulu, minyak sapi, sekarang laju buka.
0: Lancing.
1: Minyak sapi.
0: Lancing.
1: Segera lancing.
0: Ada buka. Minyak sapi dia malah pulang.
1: Ya jadi lintut sapi itu tadi. Mitosnya kayak itu. Lancing. Jadi lintut sapi itu kalau ada orang nyembelih sapi, ambil yang memotong batis, ambil di
0: lemak
1: lintut. Lemaknya itu nak kasih ke lintut. Lancing kamu. Wasit hanya mencari, menarik penghinaan kamu sudah mencetak gol. Tit langsung mencetak gol ya kamu. Lacu cualahnya.
0: Iya bener-bener. Oke dapat suara udahan dulu ngobrolnya, setelah kita lanjut lagi kok di satu jam terakhir. Kirim salam.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi ini ada sahabat suara yang datang ya. Ini lu duduk lu nih. Nih, kita mau kedatangan sahabat suara lagi.
1: Kita kedatangan sahabat suara lagi. Katanya dia punya produk.
0: Iya, mystery guest nih ya.
1: Mystery guest, nanti kita ulas lagi di mana?
0: Di Super Deal 2 miliar.
1: Bukan. Akan kita ulas lagi nanti di pojok terminal.
0: Iya, sahabat suara, kita mau ketemu orangnya dulu, tapi kita buka juga kirim salam ya.
1: Iya.
0: Yang mau kirim salam boleh banget loh. Di mana Juple?
1: 0811-9933-901.
0: Di Twitter.
1: Di Friendster ya, boleh ya, gabung ya, atau Yahoo Messenger.

0: Suara Menjaru Mahasin 90,1 FM. Oh, akhirnya datang juga nih. Ini dari siapa namanya, Ram, tau gak
1: sih? Ini nama akunnya sih 29 Plastik. Jadi dia ini memang jual plastik sama kemasan. Oh. 29 titik plastik, ternyata juga ada jual makanannya.
0: Makanannya rumah, ada nih, rumah pada tuan.
1: Rasa orang Banjar.
0: Oh, Ebot Cafe, game cafe. Aku tahu cafe. Ini kan itu. Lempeng dulu ya. Ebot, lempeng Ebot.
1: Aku enggak tahu. Ih, pisang di.
0: Lempeng.
1: Oh, ini lempeng.
0: Lempeng, ini terkenal Rama.
1: Oh iya.
0: Kenapa aku buka lempeng? Lalapan.
1: Itu ikam salah buka itu. Ini nah.
0: Apa tuh?
1: Beh. Beh. Lempeng mah lempeng begula.
0: Ini makanan kita banget, Gamai.
1: Mang, ini aku tahan itu, Bang, sampai main Ronaldo.
0: Seminggu lagi lah.
1: Tahan ini, Bujan. Enak.
0: Lempeng ya.
1: Rumah pada tuan. Rasa orang Banjar.
0: Nih, untuk WA-nya 0898 022 22 67 29. Halus mana, Bang?
1: Allah.
0: Plus ngalip mana ngalip bata plus nih.
1: Kayaknya kan jangan stiker kayak banner anak sini banner. Halus banget nah.
0: Halus banget. Tapi ini ya bujuran ya. ebot.gamecafe
1: itu Instagramnya.
0: Ini loh biasanya ada masih enggak ya main PS di sana orangnya?
1: Kita kan ada rencana main PS ya?
0: Boleh nih kita collab.
1: Boleh nanti kita coba review kalau masih buka ya.
0: Enak banget lempengnya, Ram.
1: Itu nasi lalapan.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, lalapan.
1: Paha kambing pulang.
0: Selain padanya paha kambing.
1: Lalapan ayamnya?
0: Iya, bujur. Ini ada Pak, gitu nih dikasih lalapan ya. Di dalam lalapannya.
1: Berarti banyak nih usaha sini nih.
0: Nah, aku cek nih ya, lalapannya apa aja ya.
1: Iya.
0: Ini setelah aku buka ada pisang kejunya.
1: Lah luput lalu. Kawanku nih kemana-mana membukanya. Itu lalapan iya. Seperti pada umumnya aja.
0: Pada umum apa aja? Isi pada umumnya?
1: Gula. Ada lalapan. Pisang nih.
0: Bahan mantap beneran.
1: Pokoknya buat yang punya usaha ya, sahabat suara juga, hari ini kita dikirimin ini dari 29 plastik. Nih buat kamu yang punya usaha kuliner, yang punya usaha minuman atau apapun, belinya di sini.
0: Betul, cari plastik apapun.
1: Titik plastik kemasannya di situ.
0: Plastik apapun boleh.
1: Iya. 29
0: nego aja, nego sampai deal jersey Din.
1: Harus Senin harga naik.
0: Ya bujur.
1: Lantai 2 bayarnya.
0: Harus deal dulu, agak Senin naik gitu. Sahabat suara ya.
1: Terima kasih, enak banget bujuran.
0: Enak banget ya.
1: Kok bisa tahu sih Din kita malam-malam makan lempeng lah.
0: Kok si Din tahu ya aku anak ini apa namanya usaha pada tuan ini? Aku anak mana? Karena aku pernah pergi sahur Rama.
1: Apa?
0: Rama aku anak mana kan makan di rumah pada tuan rasa orang Banjar jerku.
1: Malasnya. Kayak itu mana menjilatnya kem di? Mereka kayak aku jekem dia langsung top tangguh karena yang harusnya berlebihan. Harusnya berlebihan.
0: Kem dijual kan lebih badep juga. Orang siaran makan terus juga.
1: Marjek jar mama aku rejeki dihadap langsung hantup ya. Kita aja sembahyang, amun lapar, makan dulu. Jangan sembahyang dulu, makan dulu, tonton.
0: Berarti kita makan lagi dulu.
1: Makan dulu.
0: Oke deh, sobat suara, sambil kirim salam kita tungguin ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Aria Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini masih ditemani oleh Rama dan juga Adi.
1: Betul sekali ya,
0: kita mau ngasih tahu kamu kalau 25 Juli 2025 wajib kosongin jadwal ya.
1: Yes, karena ada pesta kuliner kecap sedap di lapangan Murjani Sahabat Suara. Hanya dengan Rp30.000 kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Nah, jadi juga ada namanya Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun juga pasangan.
1: Benar sekali. Jadi buat kamu yang jago masak juga wajib ikutan Master Sedap, lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefits acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Berarti beradu 60 menit ya,
0: ya
1: langsung sekali dinilai oleh Chef Will Ghost.
0: Nah itu dia. Selain itu juga kamu bisa nonton Sedap Konser. Jadi mereka langsung oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits dari mereka. Pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Nah, buruan amankan tiket kamu sekarang juga di loket.com. Ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap.
0: Dan untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kisah Jale dan Jane. Episode Pijat Refleksi.

0: dari aku adalah langganan pijet dari iCup, harus cobai.
1: Apa jane?
0: Ika, aku adalah langganan pijet.
1: Langganan pijat. Bah, ini kita kada boleh nyaring-nyaring jane.
0: Kenapa?
1: Kenamun nyaring-nyaring kedengaran nang di dapur apatah hambur piring.
0: Pijat-pijatnya bujur-bujur.
1: Pijat bujur-bujur.
0: Bujur-bujur aja ini nama pijatnya Dora the Explorer. Ya.
1: Waduh. Dora the
0: Explorer.
1: Iya, oh, ganal banar berarti. Aku tahunya sampai XL aja.
0: Ini ganal banar.
1: Waduh.
0: Pas aja kesan kita dari ikan nak burut bagian atas ke bawah dari.
1: Nyata aku anak seawakan.
0: Minta awakan dari.
1: Iya.
0: Opin ikan siup. Opin ikan komon endopin keluar ya.
1: Aku kan sekirat nyaman pehinakan hendak cabut angin juga. Lawan cabut berkas.
0: Ndak. Iya, apa aja urbanisasi kan
1: sudah. Pindah domisili aku. Anak cabut angin lawan cabut berkas. Boleh lah.
0: Boleh, boleh. Amun ku sayangku dari tidurnya harapnya bagian bawah.
1: Dari
0: bagian bawah sih harga.
1: Dari pinggang
0: bah
1: sampai ke
0: ujung koko.
1: Waduh. Aku hanya tersipak batu bata semalam kelingkingku. Kaduka bolehlah kan sampai ke kuku jani.
0: Padi leh,
1: nah, padi. Kuku tapi terpisah dari formasi jani tapi rangkang kuku kelingkingku kasihan.
0: Iya.
1: Bolehlah kan sampai
0: boleh,
1: kuku.
0: Boleh.
1: Tapi aku ada kabar jarang mendengar semalam buhan di pos kampling.
0: Apa jai?
1: Buhan anak muda. Penarame mutek mangga ya bah. Apa ba? Itu jane?
0: Baca makananku sehari-hari. Mutek mangga tuh.
1: Mutek mangga. Hagi-hagi.
0: Hagi-hagi.
1: Aduh, himungnya jane. Maka kada boleh baju jolok jelah. Harus tangan lah jane.
0: Potek, kasih potek.
1: Waduh.
0: Bah, gitu nyami banal kam. Aku boleh lama sama kok.
1: Waduh. Aku am jane bawa anak mutek mangga. Mangganya ganum lah.
0: Jadi apa biniku tuh sudah di muka pintu pajitnya sudah.
1: Waduh.
0: Kita bulik jadi jali lah.
1: Nah ada pagai pulang. Mutik mangga kan jadi kah?
0: Apa enggak jali? Jali.
1: Mutik mangga.
0: Jadi.
1: Waduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yasin masih di Suara Santai di last minute banget sahabat suara. Ramadhan Adi menemani kamu.
1: Ya.
0: Ada teman-teman Adi yang lagi dengerin juga.
1: Ada Ucit, Ucit.
0: Ucit.
1: Ucit nih bahari satu SMK juga.
0: Karena kayak yang lain di. Ucit, Nanda, Febri.
1: Tetap bucur. Kawanan SMP buka. Kawanan SMP sudah.
0: Kawanan SMA aku udah dia menelpon nih. Kadir mendengari.
1: Kawanan SMP aku kadang kadang diajakin di grup WA bisa. Ada grup tapi hening. Halo, jerku kerdanya Uti. Bisa kalau di kick ya.
0: Ada kadang di kick sih buahnya mulah grup hanyar.
1: Iya. Jalan-jalan nih nukari waktu Adi jerku.
0: Ya, cakep.
1: Hai, selamat pagi. Jarko.
0: Baluput lalu.
1: Kerja menyahuti ramai suhi grup. Padahal niatku kan baik, enak menyambung silaturahmi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Di grup SMP. Di grup SD. Aku pulang bari kada di bekawan, kada bah HP.
0: Pulang.
1: Ada sakit jua.
0: Orang SD sudah sukses-sukses.
1: Iya, jujur.
0: Kamu masih nang kayak ini aja, makanya kada kawan orang, Jar.
1: Jahat jua
0: kawan gue. Masuk pulang kamu di grup. Di grup SD itulah. Ada tali di tagek-tagek ya.
1: Apa?
0: Selamat pagi wagek ya. Paginya karena diarani orang. Ada Nata. Kanda.
1: Anjain. Kanda. Ada Nata.
0: Dinda. Ada Nata. Nata Mafaza. Organizer.
1: Mantap. Pernah kesini loh.
0: Ya yang memvideo batu camuh kameranya. Batu kan jadi
1: iya bujur Nata.
0: Si Nata.
1: Ya, apa kabar Nata?
0: Nata de Koko.
1: Terus ada juga nih, Hulat Bumbung.
0: Hulat Bumbung.
1: Jarnya tadi lah, iya. Publik pagi lagi sih. Buhan berdua nih, jar lah itu lah. Iya. Kenapa tuh, jar iya. Kita kan.
0: Kenapa tadi?
1: Lucu, nyaman didengar sambil begawian.
0: Nipang.
1: Nah, abis itu aku sarankan. Saran kami, pian pindah aja begawi malam.
0: Iya.
1: Kerda musib malam ulun, jarnya.
0: Harus ada saran kami lah, saran kami lah pian nukar radio gin. Ya. Kan HP wah ini kan kada ada radionya. Kalau streaming kadang-kadang ngalih lo. Nah pian nukar radio aja, radio yang bujuran radio.
1: Si bada.
0: Murah banar wah ini radio paling berapa ratus ribu kada
1: kesampai. Yang ada jam waker-wakernya gitu loh.
0: Iya, yang kayak aduh wah ini ada tampilannya radio-radio kayak Radio Bahari cuma sudah digital.
1: Keren tuh.
0: Keren tuh aku udah nukar kena.
1: Iya. Radio jadul yang kayak dilanggar ya.
0: Iya, bujur cuma sudah digital.
1: Iya, itu bagus.
0: Nukar kena aku.
1: Bikirim lah.
0: Bikirimnya tas sudah selajur. Kada betah aku tebunguli dua kali dia. Bikirim lah.
1: Apa nih jarnya?
0: Ada warung kafean paman.
1: Warung.
0: Jam 9 warung kami kayak nama wagongnya jam 00:30.
1: Bang 1 bro.
0: Mari bola jam 2 nah.
1: Ini kami makan nasi kuning dulu pas lama.
0: Ini hari ini bola jam 2 nih USA lawan Australia. Australia. USA lawan Australia mengikuti mana ya, Gam? Nah, aku sih mengikuti.
1: Aku mengikuti Iman aja, Bang.
0: Nah,

0: Iya kalau ram.
1: Itu sudah.
0: Itu ginlem lah. Oke sahabat suara, udahan dulu. Selamat beristirahat. Selamat sentosa.
1: Iya, selamat ber weekend ria.
0: Selamat wadai.
1: Iya.
0: Selamat wafer.
1: Nah.
0: Pokoknya selamat.
1: Selamat jalan. Selamat malam.
0: Selamat semuanya ya.
1: Iya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om Swastiastu.
1: Nama budaya, salam kebajikan, rahayu.
0: Oke, sahabat suara, udahan dulu ya. Selamat menikmati weekendnya dan terus dengerin suara menyermasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.

warga Indonesia. Beryl Rasan, Davino Manilo di nongkrong bareng Beryl, of course. Apa kabar semuanya, sahabat suara? It's been... Dari hari apa ya gue nggak siaran ya? Dari Kamis lalu bahkan, it's been 7 days. I really miss you guys. Apa kabar sahabat suara? Waduh, ini udah hari Jumat, nongol-nongol. Enggak deng, bahkan gue 8 hari deng gue gak siaran ya. Maaf ya guys, abis... Ya, gitu. Abis ada kerjaan ini biasa di Trinidad Tobago. Iya, ditawarin siaran di radio sana, Trinidad Tobago. Absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Mau laporan hari ini, tadi gue abis... Sebenarnya kemarin baru landing gitu ya. Ternyata di kota-kota... Gue abis dari Bali by the way, sepi loh ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kayaknya rame karena holiday season. Terus... Dan tiket pesawat juga kemarin lagi mahal-mahal, bahkan gue naik bis selama 25 jam dari Jakarta ke Bali. Recommended dan antara rekomend tapi gak rekomend juga sih. Maksud gue, kalau gue naik bis sleeper by the way. Naik sleeper dari terminal, aduh gue lupa namanya apa, kemarin dari di daerah Tangerang juga. Udah 25 jam, kayaknya kalau naik sleeper bus, ini pertama kalinya gue naik sleeper bus, sekitar 25 jam. Kayaknya kalau lo ke Semarang, ke Surabaya, itu masih oke. Kalau misalkan ke Bali, udah deh paling better lo naik pesawat aja. Tapi buat lo yang pengen emang saving cost, naik bis juga oke. Tapi tuh capeknya memang capek di, apa ya, capek di tidur. Tidur, bisa tidur, tidur bangun, terus tidur lagi. Capek tidur, capek rebahan tuh gak sih lo? Tapi thank you Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya. Kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue datangi yaitu Surabaya, Semarang, Solo. Karena keluarga gue banyak yang di Jawa ya. Terus Bali, Makassar gue pernah gak ya? Makassar gue lupa deh, Palembang gue pernah. Om gue dari Palembang by the way. Terus Jogja, Medan gue pernah Medan. Dan gue tuh orangnya gak suka durian. Sekalinya gue ke Medan, itu durian yang approve yang gue makan cuma durian Medan tuh enak. Abis ini gue pengen ngajakin lo untuk sharing-sharing aja. Kira-kira kota-kota mana aja sih di Indonesia yang udah pernah lo datengin gitu sahabat suara. Bener deh, gue pengen tahu. Dan mungkin lo bisa juga kasih report, gue pernah ke kota ini bang di Indonesia gitu ya. Terus indah banget, lo mesti ke objek wisata yang ini kalau lo ke kota ini gitu ya. Boleh kali chat-chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Radif Bahasa Lama dulu sahabat suara. Kota ini tak sama tanpamu. Yuk kasih kabar ke gue di chat WhatsApp 0816-114-1014. Stick around.

Jadi gila from run. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Lupa gue iniin lagunya. Ntar gue tuh sekarang tuh formatnya gini sahabat suara. Abis lagu yang gue putar, akan gue putar lagi lagu tersebut untuk jadi back sound. Kota mana aja sih yang udah pernah lo datengin di Indonesia gitu? Gak apa-apa, kasih tahu aja sebekasi-bekasinya juga lo kasih tahu gue. Karena di Bekasi kan juga banyak objek wisata gitu ya, seperti lagun contohnya. Zap.

0: Jakarta.
1: Seringnya Bali dan Jogja. Palembang karena ada Pornas Yoga se-Indonesia. Wah, anak yoga loh Her ya. Pengen sih coba yoga gitu ya. Tapi kayak janggal deh kalau gue yoga tuh, aneh gitu lah. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Wih keren nih Dimas nih. Dimas dari Surabaya, dia mau sharing-sharing pengalaman ke kota-kota di Indonesia. Mostly saya sebagian besar sudah pernah ke kota-kota di hampir seluruh Indonesia. Dari kota Sabang sampai terakhir saya ke Timika di Papua Tengah. Cuma belum pernah ke Kepulauan Halmahera dan sekitaran Pulau Ambon aja. Keren lu Dim. Dimas ya. Untuk keindahan alam di kota-kota yang saya datangi, bersyukurlah Indonesia dengan kondisi alam sekarang, karena bisa dibilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia, and warga-warganya sangat ramah and friendly banget bang. Asli dan sumpah beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Respect.
2: Tantangkan ada yang memisahkan kita.
1: Gue pengen banget loh ke timur, ke daerah timur gitu ya, ke Papua gitu. Kayak pengen cobain papeda gue, asli yang asli sana gitu. Terus kayak trafficnya juga nggak setight di sini, udah jelas lah ya. Ah bacain lagi nih, coba nih dari Rian. Halo penyiar favorit, wih gokil. Rian dari Jombang nggak nih Rian ini? Kalau aku kota yang paling berkesan sejauh ini adalah Jogja, Malang, dan Denpasar. Paling suka kulineran gudeg sama sejuknya udara di Batu. Anak Malang ada gak anak Malang di sini? Batu masih adem gak? Gue sekali doang ke Batu. Waktu itu gue sempat tinggal di Surabaya cuy. Sejam ke Malang gitu ya lewat. Gue tinggal di Surabaya itu sempat 1,5 tahun. Zamannya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo lo bayangin. Sejam ke Malang, terus gue ke mana? Jatim Park, bye. Terus gue mampir ke Lamongan, ke WBL, Wisata Bahari Lamongan, asik tuh.
2: Waktu jadi hilang saat kau juga
1: bilang cinta. Siti, selamat malam. Sebagai pecinta pantai, aku udah keliling Lombok, Labuan Bajo, Makassar. Nah, ini baru lo valid pasang bio Instagram part time traveler, jujur. Itu Siti. Jangan bio Instagram part-time traveler, feednya ke Bali dong. Gak apa-apa, mungkin itu doa ya, itu adalah apa ya, sebutannya tuh manifesting ya. Gue lagi live di TikTok gue nih, Bedel Rasandavi. Nah buat lo ya, udah lama banget gue siaran gak live di TikTok gue. Halo yang di live TikTok gue, coba masuk ya ke live TikTok Bedel Rasandavi, oke?
2: Okay?
1: Kok gue dimarahin di komen, kenapa sih gak pakai Nggak live Iswara, heran deh gue. Ini marah-marahin gue. Yaudah, abis ini gue bakal live di TikToknya Iswara.network. Jadi pastiin lo masuk, tonton gue di sana. Dan nanti gue juga bakal, oh ya spesialnya hari ini adalah gue bakal siaran sampai jam 12 malam, sahabat suara. Biasanya sampai jam 10. Gue siaran sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena ada yang rusuhin gue. Alias Aldi Taher. Ntar gue ceritain kenapa dia bisa kesini ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Marion Jola, silakan masuk layangku.

Udah masih dengerin Battle siaran di 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Battle Rasan Davis in the house. Thank that. Oke, gue tuh lagi ngomongin soal kota-kota apa di Indonesia yang udah pernah lo datengin. Oke. Ini ada lagi dari Fajar from Yogyakarta. Halo Bung Penyiar. Saya baru saja menyelesaikan misi solo backpacking keliling Indonesia selama 6 bulan. Wah, gokil, seru banget dah orang pada backpacking ya. Kota yang saya singgahi adalah Banda Aceh, Pontianak, Rotendau. Wih, baru dengar tuh gua. Sampai Merauke. Berdiri di Tugu kilometer 0 barat dan timur Indonesia itu rasanya magis banget. Coba gue cari. Rotendau ya. Pulau Rote maksud lo. Sumpah ya, sahabat suara ya. Gue nyari kabupaten.

Eh, gue ngeklik Boa Beach, ngapain keluar mas-mas lagi main pasir sih. Oke, Amara from Balikpapan. Selamat malam. Gue pernah datengin tempat yang menurut gue serem tapi indah juga, Bang. Itu adalah Wamena di Papua dan Rantai Pao, Toraja di Sulawesi. Menyaksikan festival budi tradisional di sana itu bikin gue sadar mahal banget kekayaan adat kita. Gila, komen-komen lo pada tuh bikin gue merinding tuh gak sih? Keren banget. Gue jadi minder gue. Kemarin ke Bali aja gue mampir ke, ya udah yang lo udah pada tahu aja. Cuma gue akhirnya menyusuri jalan Gunung Batur yang berasa jujur kalau lo ngelewatin jalan Gunung Batur itu di pinggir, benar-benar di pinggir gunung ya, lo akan merasa menjadi privat sungkar. Rally. Jalannya tuh kayak susah-susah belok-belok terus kayak never ending gitu dan cuma satu jalur. Tapi indah, keren.

0: Jakarta. Gua habis touring, Bang. Lewatin Pulau Flores.
1: Udah.
0: Dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Kemang dong. Bajawa beneran ini ya. Ende sampai Maumere, weh. Maumere, Dagale kota Ende. Karaokean banget nih, Bang. Katanya jalur Trans Flores itu surga tersembunyi. Top. Gue pengen cobain. Semoga ya, semoga ada tawaran nge-MC di daerah. Mana? Labuan Bajo gitu misalkan. Di Maumere gitu, seru kali ya. Sahabat Suara, abis ini gue bakal live TikTok di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo nonton gue di sana. Nanti di jam 10 ke jam 12 akan ada... itu dia orangnya ya, Aldi Taher, teman-teman. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. This is from BCL. Aku Wanita. Aku lelaki, tapi aku suka dengerin Aku Wanita. Dan aku lelaki dan yang suka dengerin wanita. Itulah kata Gemini-Gemini blow on ya.

0: suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara.

Indonesia ku tak akan bisa dari Niji. Aduh, kenapa sih enggak keplay lagunya? Nah, gitu loh maksud gue loh. Ya biar kayak ku tak akan bisa dari Niji tete gitu, kayak penyiar-penyiar profesional gitu lah, guys. Aku tak akan bisa ke kota-kota di Indonesia kayak kamu. Bukan takkan ya, belum kali ya. Soalnya tadi jawaban-jawaban lo tuh gokil-gokil banget, sahabat suara. Ada yang pernah ke Maumere, Rinjani. Bukan yang kayak, iya bang nih pernah ke Solo. Ya udah gitu, gue juga pernah ke Solo gitu. Ke Bajawa tuh, kayak gila. Beuh. Memang tak bahagia. Coba saat kau tak ada. Mana nih? Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Dia pernah ke Jogja, Magelang, Solo, Klaten, Pangkalan Bun, Naga Bulik. Tuh kan, kota-kota yang gue tuh belum pernah denger bahkan. Takkan bisa buatku. Apa nih tadi lo bilang? Pangkalan Bun. Coba, gue pengen cari. Jika kau pergi dariku, lo nyanyi dulu aja.

Pangkalan Bun, ibu kota kabupaten Kota Waringin Barat. Gue pernah ke Waringin tapi Bekasi. Di provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Manis. Berfungsi sebagai gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi

Hai Wiki from Semarang. Hai hai, salam kenal. Harus kesana. Gua udah mulai live di TikTok suara.network ya sahabat suara ya. Takkan bisa. Dari Atun Property. Widih, jual properti lancar-lancar usahanya ya Atun. Aku lebih sering ke Jawa, Bali, tapi selain itu sudah ke Lampung, Lombok, Palembang, Jambi, Riau. Penasaran pengen ke Aceh, ke titik

Sari, wassalam abang. Iya, waalaikumsalam Mahyar. Sahabat Suara, ada gak yang dari kota-kota mana gitu yang gue pengen banget datengin gitu, Sahabat Suara? Gue tuh pengen banget ke daerah timur ya.

Tapi ngomong-ngomong soal liburan gitu ya, sahabat suara ya. Kalau gue benar-benar tim pantai, makanya gue mostly gue lebih memilih. Ntar gue ke Bali gitu ya, gue lebih milih untuk ke Uluwatu daripada ke ke daerah Kintamani yang daerah atas. Kintamani bagus, it's really great. Tapi Uluwatu gue bisa lebih, kata gue suka pantai. Gue suka keindahannya, gue suka bisa mengambang di lautan apalagi pantai yang pasir gitu. Tapi apa kabar lo sahabat suara, lo tuh tim pantai apa tim gunung sih? Abang Konter bilang jangan lupakan Kuta. Gue gak bakal lupain Kuta. Kuta tuh tempat bersejarah. Kuta tuh yang katanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Enggak, kemarin gue ke Kuta masih rame-rame aja. Beach walk masih rame-rame aja. Kayak balik tuh kalau gak ada Kuta tuh kayak apa gitu, kayak kurang gitu, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun kayak sekarang udah mulai senternya tuh udah mulai berkembang ya, kayak ada di Canggu, sekarang udah ke mana Seminyak. Kalau kata boleh Seminyak. Enggak bisa ngomongnya dia, ngomongnya niak gitu ya. Tapi gue tim pantai. Lo tim apa? Gunung atau pantai? Kasih tahu ke gue. It's Rich Brian everyone. Hey,

0: Bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin frekuensi yang lo lagi setel di mobil 101,4 FM I Suara Jakarta. Beryl Rasan Davis in the air. Masuk di jam 9 malam, sahabat suara. Satu jam menuju siaran gue dirusuhin oleh anomali Babang Aldi Taher. Nih ya, ini disclaimer. Gue mau cerita dulu sih, gak disclaim sih jatuhnya ya. Kayak gue selama hidup gue di dunia entertain ini, sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai podcaster, gue baru menemukan diri gue yang baru setelah kemarin nge-MC-in Aldi Taher. Dan ini terjadi kedua kalinya di mana gue akan nge-MC-in. Enggak sih, gue bahkan siaran sama dia di malam hari ini. Buat lo yang penasaran, nanti langsung aja nonton di live TikToknya iswara.network. Ini yang di TikTok, stop.

0: Maksudnya jangan ngomongin gunung doang gitu loh. Kan ada pantai. Lo tim gunung sama tim pantai. Ini dari siapa ini ya? Bacain dulu kali ya. Ada dari Rina. Lebih ke pantai katanya. Oh gitu ya. Lebih semriwing gitu ya. Malam penyiar ganteng. Aduh, ada Tasya dari Medan. Tasya pernah tinggal di Kupang, NTT. Ah, puas banget lah sama pantai-pantainya. Pantai di NTT bagus-bagus ya. Ini yang gue cari, gue pengen tuh ke daerah-daerah Kupang, nyobain pantainya yang orangnya tuh gak rame gitu ye. Dan tanpa harus bayar harga yang overpriced. Keren, keren, keren, keren, keren. Sahabat Suara, I'll be back. Loh, ini dong. Pilih ya tim gunung atau tim pantai. Dan kasih tahu gue, gunung terbaik atau pantai terbaik versi lo tuh di mana, sahabat Suara. Temenin gue di live TikTok di suara.network. Gue akan kembali lagi. Kita masuk ke Armada dulu.
1: Dewa Buk Cinta.
0: Buat lo lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Nyetirnya jangan pada ngantuk lo, oke? Okay? Masa ngantuk sih, party lah. Orang malam Sabtu kok.

0: Sahabat Suara, masih dengerin 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bill Rasan Davis on the deck, bro. Salah, harusnya ini. Iya, kita tuh di TikTok lagi ngomongin sofa ya. Nah, ini sofanya keren banget, guys. Bener deh, sumpah. Sofanya bentuknya S. Ya, ini biasa digunakan untuk anak kecil perosotan, biasa gitu. Ya, ya, anak kecil perosotan, Sahabat Suara. Ya, baru ngomongin sofa, ya. Kita ngomongin gunung atau pantai tadi. Kan gue udah bilang ya, kalau gue di live TikTok iswara.network, topiknya akan berbeda. Jadi pastikan lo nonton gue di live TikTok Iswara, oke? Gunung atau pantai? Ini stop deh, ini dari Glenka. Kalau ke gunung, Biril maunya gunung apa? Jawab jujur. Oke, kalau gunung aku... Apa ya, gue takut referensi gue cupu. Gue bukan yang kayak traveler-travel banget gitu loh. Tapi gue melihat yang di 5 cm apa tuh, gunung apa? Itu bagus, itu bagus. Gue suka ada danaunya di tengah. Tuh, bagus tuh. Ya, ada yang ngucapin aku jalan-jalan di bulan April, cakep. Tidak lupa membeli bubur, cakep. Happy belated birthday, Beril. Sehat dan panjang umur. Beril doain Vladimir besok mau sunat ya. Oi, ada Vladimir besok mau sunat. Sekarang sunat tuh metodenya apa aja sih? Dulu gue pakai smart clamp. Jadi setelah sunat, gue masih nempel, masih ada pipa di apa di Beril Junior gue. Gimana sih? Nah, akan lepas kalau di air hangat, pok, gitu. Ntar bakal lepas sendiri gitu.
1: Apa lo ye? Lagi siaran lo.
0: Ya. Ada penyiar kebentak bosnya. Bosnya masuk studio ngapain lo ya? Oh, sekarang tuh metodenya laser clamp sama Shinso. Anjay, pakai Rinso. Kasih tau gue dong rekomendasi gunung atau pantai. Tapi ini ada juga yang ngasih tahu ke gue, ada Budi. Dia pernah ke Semarang, Surakarta, Banyuwangi, Medan. Banyuwangi, kalau lo suka destinasi-destinasi pantai di Banyuwangi, Banyuwangi bagus. Kalau dekat Gilimanuk ya, dekat pelabuhan ya, itu bagus tuh Banyuwangi. Sahabat Suara Banyuwangi, mana suaranya? Guys, ini dong, mau dong dikirimin voice note dari Sahabat Suara traffic info. Sekarang lo lagi di mana dan kondisi jalanan, dikirimin ke gue sekarang ya. Gue akan play satu-satu, kirim voice note via WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gue butuh traffic info buat info juga Sahabat Suara lainnya yang lagi di jalan gitu ya. Since ini adalah malam terakhir di weekdays, besok sudah masuk ke weekend. So, langsung aja masuk ke WhatsApp traffic info pakai voice note biar banyak ya, ada audionya, ada suara lo gitu loh. Oke, okay? Buat lo lagi jalan pulang sehabis kerja, it's from Yura Yunita. Jalan

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sahabat suara. Ada VN kita putar kali ya. Ini siapa nih? Ada Ardi masuk deh. Mana sih tadi mixernya? Aduh, seminggu nih gak siaran sampai lupa mixer. Silakan Di. Terima kasih weather info Semarang terang benderang. Semarang tuh selalu terang ya. Jadi pengen ke Semarang deh aku. Lawang Sewu gimana kabarnya? Sekarang udah banyak jajanan ya. Dulu tuh sepi tahu. Ya wisata aja gitu. Buat lo yang pengen masuk masuk, yang berani masuk masuk. Tapi sekarang udah terang benderang gokil. Ini ada, kita kan lagi ngomongin tim pantai atau gunung ya. Ada dari Nisa, aku tim gunung kak. Soalnya aku trauma sama pantai. Kenapa kamu trauma sama pantai Nisa? Apakah kalau melihat pantai kamu teringat cintamu yang terombang ambing tidak jelas oleh mantan Muzab? Ronald, gue tim gunung. Ah gunung lagi men. Tapi teman-teman gue nih lagi suka-sukanya trekking nih, bener deh, naik ke atas ya kan. Gue liat di Insta story-nya, gue belum pernah sih sampai setinggi itu, cuma ya I'm gonna try that. And gunung apa yang harus gue cobain untuk awal-awal? Gue dengar-dengar gunung Munara atau gunung Pancar, ya ilah standar amat disentul ya. Gunung Pancar tuh sempat hits tahu sahabat suara zaman-zaman SMA tuh. Pacaran di Gunung Pancar dengan foto di antara gunung-gunung. Kalau sekarang foto berdua di mana? Di IKEA jujur. IKEA. Ya coba lu pasangan-pasangan yang udah pernah foto di cabin, bukan cabin ya, apa sih, di rak-raknya IKEA yang gede. Coba. Lapor sama gue sini. Tim gunung atau pantai sahabat suara? Tell me now. WhatsApp 0816 114 1014.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue pengen istirahat dulu karena gue akan lanjut siaran sampai jam 12 malam. Tapi jam 10 ke jam 12 nanti gue akan dirusuhin sama seseorang yang dari tadi udah gue mention ya, sahabat suara ya. Buat lo yang pengen lihat siapakah dia dan apa yang akan aku lakukan bersama dia, langsung aja mampir ke live TikTok iswara.network nanti setelah jam 10 malam ya. Palingnya jam 10 lewat dikit lah, 10 lewat 5 gitu, 10 lewat 10 menit gitu ya. Jadi kita akan siaran bersama the one and only Aldi Taher.

0: kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
4: Ih, serem.
2: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun. Padahal
3: tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Kan bukan nanya kamu nggak bawa mas?
2: Banyak hemp.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
3: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
3: Ada istri modelan
2: iya.
3: Begitu
2: terus,
3: ya?
2: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
3: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
2: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon
2: itu
3: apa?
2: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Karena pada ngebuat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku mah pernah tau.
2: Ih.
3: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Situ oke banget.
3: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu cerita.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
3: Dengerin gak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Di suara-suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sebelah.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
1: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
1: iya.
3: Setiap hari.
1: Setiap hari. Sandi
2: ini
1: yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
2: makasih Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1.4 FM suara-suara Indonesia. Sekarang Beril, nongkrong bareng Beril. Spesial ada Aldi Taher. Kok ada suara ya, Bang?
1: Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
0: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang,
1: Bang Aldi, salam kenal dari Kalsel.
0: Halo Kalsel.
2: Kalimantan Selatan pernah? Kalsel.
1: Pernah, sering.
0: Pesan-pesan buat warga Kalsel coba.
1: Ya, kita pernah, besok kita mau ke Pangkalan Bun.
0: Besok, oh Pangkalan Bun, bubar tadi ada pendengar dari Pangkalan Bun.
1: Dari Pangkalan Bun, kita mau ke mana bro? Lamandau.
0: Lamandau.
1: Ulang tahun. Gue berterima kasih kepada Butika, Taher.
0: Butika Taher.
1: Ini spontan bro.
0: Kuhui.
1: Cihui. Tadi gue habis nyanyi di Kaizen.
0: Kaizen apa nih? Olahraga?
1: Bukan, kopi-kopi.
0: Kopi, oh.
1: Terus gue sore-sore bilang, Tik, gue mau launching lagu Bodo Amat. Ini Bodo Amat ini lagu healing bro.
0: Lagu healing.
1: Lagu terapi ini, karena sekarang tuh era sosial media banyak orang komen-komen kan. Kadang orang, ya mungkin ya wajar ya masih di dunia, denger komen, sedih. Tapi berlindung sama Allah, sholat, baca Al-Quran. Nah, gue sama teman-teman bikin lagu Bodo Amat ini. Pengen bikin teman-teman, ya udahlah kalau ada yang komen-komen, gak usah dipusingin.
0: Gak usah dipusingin. Bodo Amat. Tapi kan lu tipikal orang yang sering lihat komen, Bang. Dan lu komen juga di situ.
1: Ya, karena gue kan netizen.
0: Oh, jadi lu memposisikan diri lu sebagai netizen, bukan influencer kelas atas.
1: Siapa? Deni Sumargo.
0: Iya.
1: Sebut Deni Sumargo.
0: Hotman siapa? Paris, Hotman Paris.
1: Bang Hotman netizen bukan?
0: Enggak, di influencer. Gue ngeliatnya artis.
1: Nah, gini, kita beda lagi. Kenapa? Oh, Bang Hotman netizen. Dia kan punya akun sosial media. Ya.
0: Oh iya juga.
1: Nah, net itu kan internet. Netizen itu kan masyarakat. Masyarakat yang punya kuota atau jaringan internet.
0: Betul.
1: Dengan Bang Hotman itu main sosmed, berarti kan dia punya kuota.
0: Betul.
1: Semua kuota milik
0: Allah.
1: Ya udah. Nah, yang pasti harusnya ya kuota kita digunakan untuk hal baik. Ya, kayak Bang Hotman kan, dia masya Allah membela masyarakat dengan Hotman 911 kan. Dan Bang Hotman
0: pengabdian tuh ya, berarti ke masyarakat ya.
1: Harus. Sesungguhnya sosial media itu harus digunakan untuk pengabdian kepada
0: masyarakat.
1: Tuhan loh.
0: Gitu ya Bang.
1: Loh,
0: ngapain? Coba maksud gue kan gini, kan media sosial Bang.
1: Bro, kalau lu udah ngabdi sama Tuhan, lu sama masyarakat mah udah pasti ngabdi Pak. Tapi kalau lu ngabdi sama masyarakat, belum tentu lu ngabdi sama Tuhan. Jadi Tuhan dulu.
0: Tapi kata orang pengabdian ke Tuhan tuh ya dengan cara kita ibadah, bukan dengan sosmed.
1: Harusnya sosmed itu dijadikan buat ibadah.
0: Oh gitu.
1: Kok gitu?
0: Dengan cara apa kira-kira?
1: Bukan oh gitu, harusnya kalau oh gitu berarti lu masih ragu.
0: Iya, gue masih belum tahu, gue masih awam.
1: Gak apa-apa, gue juga masih belajar. Karena gue manusia bodoh, Aldi Taher itu bodoh, kosong, gak ada isinya. Nanti ada isinya kalau di surga.
0: Betul. Kayak lo bilang, kita semua bingung nanti di, gak bingung lagi di surga.
1: Biar gak bingung, baca Al-Qur'an. Rabbi Firli wali wali daya
0: warahumma kamarobayani sogiro. Bang, lu kan seorang sosok yang selalu kalau opening apa segala macam selalu kayak biasanya di podcast siapa? Bukan. Siapa? Bukan Gunawan. Dan lain-lain pokoknya Al-Fatihah selalu. Nah, sedangkan Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana caranya lu nge-serve kalau misalnya ada yang agamanya non-Islam gitu. Nah, lu akan beralih nanti akan ada serve Alkitab juga apa gitu.
1: Ini sahabat gua dari SMA. Nasrani.
0: Oh,
1: ya. Gua sayang sama dia. Dia Natal gua datang ke rumah dia. Dan gua Lebaran dia datang ke rumah gua. Gitu bro. Jadi ya udah, kalau agama itu nafsi-nafsi bro.
0: Betul.
1: Nah, kita di gua opening kan. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu,
0: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
0: Jadi memang semuanya harus balance gitu ya.
1: Religius gini ya, tengah malam, jangan kan tengah malam, subuh-subuh juga kita religius kok insyaallah.
0: Amin. Ini ada yang bilang, kasihan ini anggota bandnya jadi nyamuk bengong terpesona dengerin Aldi Taher, katanya gitu.
1: Bukan jadi nyamuk, mereka juga bingung gue ngomong apa.
3: Jangan mereka, gue aja bingung gue ngomong apa.
0: Kan kalau gak bingung nanti kalau kita udah di
1: surga.
0: Bang, lu tuh kalau, kan nih kan gue sekarang ngoper ke lu nih, Aldi Taher itu kalau di luar layar, di balik layar, itu menurut lu orang seperti apa Bang?
2: ya rame, rame, asik aja ya.
0: Asik aja. Ada yang bilang lu introvert katanya.
1: Iya, gue introvert. Dan gue outrovert juga.
0: Kan ada introvert, extrovert bang.
1: Nah, gue bismillah gue tambahin lagi nih.
0: Nah, boleh.
1: Outrovert gue. Outrovert ya, kita outrovert.
0: Iya. Yeah. Tap. Outro. Ya oke. Okay. Kenapa? Autotune. Ya. Autotune.

0: pada dasarnya itu menyelamatkan diri masing-masing dulu. Paham gak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang penting diri kita dulu.
0: Iya. Ya kalaupun ternyata dari ajakan gue baca Al-Fatihah itu ternyata insya Allah teman-teman ngikutin, alhamdulillah. Kalau enggak ya bodo amat. Gue lagi nyelamatin diri gue. Gue baca Al-Fatihah itu gue lagi pengen mendidik diri gue supaya gue terbiasa. Nih biasanya orang kan kalau acara ya dia berdoanya itu kamera off kan. Nah gue bismillah gue balik kamera on, makanya gue di podcast Radit, podcastnya Dokter Tirta,
1: Kaigun.
0: Begitu kamera nyala langsung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
1: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya.
0: Ada lagi tuh ambivert. Iya benar.
1: Ambivert ada. Itu antara dua, introvert sama extrovert. Ya,
0: gue juga omnivert juga gue.
1: Omnivora bang adanya bang. Nah ngomong-ngomong
0: makan makan daging juga gue, makan tumbuh-tumbuhan juga.
1: Ini gue sebenarnya ngomong-ngomong doa, gue pengen ngajakin teman-teman semua yang di sini mengingat gitu ya bang ya, doa terakhir apa yang lo minta ke yang di atas pas lo ibadah dari lo dulu bang.
2: Keluarga,
0: soalnya juga keluarga Nasrani gue nih, dia ya. Juga Kristen, iya masya Allah.
2: Terakhir
0: Ferry Bermas
2: minta apa ya? Ya sehat lah, sehat semua. Terus keluarga, teman juga. Dan kalau kita sehat kan kita bisa aktivitas apapun yang kita inginkan.
0: Masya Allah, keren. Puji Tuhan.
1: Kalau dari lu, dari
3: Manager
1: dulu.
3: Doa terakhir yang pasti orang tua, ibu sehat ibu selalu. Dan yang pasti Aldi Taher selalu sehat selalu. Kalau enggak rezekinya dari dia.
1: Oh, betul.
3: Salah satu.
1: Masya Allah.
0: Gua kasih tau ya. Dia guru gue nih. Ya, gue berteman dari SMA. Kelas 2 SMA. Tahun 98. 30 berarti ya? Oh enggak, gue 30, dia PSKD. Oh, okay. Dia ngebandnya ke 30.
3: Gue sendiri, yang lain anak 30 ya. Semua.
0: Gapul. Nah, dia ini sahabatan banget. Gue dulu numpang mobil dia. Terus juga nongkrong bareng di Lembang ya. Dia masih susah.
3: Dia belum apa-apa lah.
0: Susah. Gak susah di surga kan. Jadi kita semua BU. Bismillah usaha. Alhamdulillah sekarang ya kita sukses. Suka sesama. Ya sesama maksudnya suka sama. Sama manusia kan.
1: Sama ya.
0: Ini sahabat banget ini. Ini juga Mas Kim.
1: Iya doa terakhir lah Bang.
3: Doa terakhir terutama di orang tua. Mas Aldi itu mengingatkan atau menginspirasi bahwa seorang dua ibu ya. Dan Mas Aldi pun orangnya unik, menghibur. Jadi dia saya lebih keunikannya dia itu menjadi saya itu lebih bisa ketawa, hiburan juga. Tapi dia tulus, saya salut sama Mas Aldi. Semoga banyak tuh. Tapi yang utama adalah kesehatan Mas Aldi. Semoga
1: ya,
3: Mas Aldi ini kan capek banget ya jadwalnya.
1: Bener.
3: Semrumpun gitu kan.
1: Ini bener loh, ini live loh. Ini jam 12 malam.
3: Mas Aldi capek. Tapi insya Allah sih Mas Aldi bisa diberikan kesehatan semuanya.
1: Amin. Silakan.
0: Maaf ya.
1: Iya, nggak apa. Coba lu bang, silakan dua terakhir.
0: Abang-abangan Bekasi bang.
1: Abang-abang Bekasi. Abang Tambun bang. Abang tahu Lagun bang, Lagun Bekasi. Pada tahu Lagun.
0: Jenderal Kancil Bento nggak?
1: Tahu.
0: Ini gitarisnya Pitoy.
1: Wih salut, respect. From Bekasi, doa terakhir. Rispo. Gar. Baru nih, gue baru denger nih kueknya tadi. Doa terakhir lo silakan bang.
4: Doanya sama sih, sehat ya. Sehat terus, sama dapat izin dari istri poligami kali bang ya.
1: Bang Aldi, pendapat lo?
4: Inspirasi dari Bang Aldi juga ini.
1: Oh iya.
4: Oh iya bener.
1: Bang, sebenarnya poligami itu hal yang dilarang gak sih di agama bang?
0: Bro, nih pertanyaan lo itu coba lo jawab sendiri, gak usah nanya gue. Coba jawab.
1: Enggak.
0: Ya udah, belum nanya.
1: Nah, coba berarti buat anak-anak muda, tips buat lo yang merencanakan poligami, apa yang harus lo consider untuk lanjut ke poligami?
0: Poligami itu enggak usah direncanain, bro.
1: Tapi kan harus financially harus masuk.
0: Nah, bukan soal finance, itu soal takdir.
1: Iya.
0: Gua aja dari dulu pengen, Allah belum kasih-kasih. Ya udah, tapi gini ya intinya. Soal poligami itu gak usah dibahas. Karena ntar gue pulang gak dibukain pintu nih abini gue. Gak usah ya.
1: Lu sih bang. Gue ikut doang gue.
0: Mewakili istri gue. Ya gue nolak poligami. Mewakili istri gue.
1: Oh iya.
0: Nah gue mewakili Om Ahmad Dhani, gue dukung poligami.
1: Tadi barusan berarti ke lagu ada yang bilang jangan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas ke lagu terbaru dari Aldi Taher yaitu Bodo Amat, kita akan ke lagu dulu ya. Akan ada lagu dulu Bang Indra. Oke. Okay.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril dan Aldi Taher. Kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Sekarang gue tuh pengen bahas soal lagu terbaru lu, Kongres ya bang. Bodoh amat.
1: Ini bukan lagu gue ini. Ini lagunya Kim Jong Un.
0: Terus kolaborasi Kim Jong Un kolaborasi sama siapa tuh?
1: Sama

0: Seorang Aldi Taher.
1: Istri gue sih.
0: Oke. Bodoh amat tuh.
1: Ya, bodoh amat lah.
0: Bodoh amatnya dari istri lo apa dari elunya? Dari istri lo nya?
2: Bagus, Bon.
1: Wah, ini mah besok Lambe Tura langsung tayang.
0: Jujur, gak ada di question list, gak ada. Nah, tapi kalau gue gak salah, genrenya tuh agak-agak metal.
1: Bodoh
0: terus
1: amat itu.
0: Iya.
1: Lah kan gue juga istri gue, bro. Gue sepaket. Jadi, nih, beliau tadi kirim artikel, ada media Jogja ya. Dia ulas lagu, padahal jujur ya, gue waktu nulis lagu ini gue gak tahu ini maksudnya apa. Asli mati gak. Tentang bodoh amat nih, gue gak tahu ini artinya apa. Terus dia tiba-tiba ngulas, coba baca deh.
0: Ada sih, media Jogja itu ngulas lagu bodoh amat.
1: Gue gak tahu ini lagu apa bukan.
0: Padahal lu gak tahu itu lagu atau bukan. Tiba-tiba media Jogja ngulas, iya, ngejabarin liriknya gitu.
1: Bukan.
0: Coba-coba, gue pengen lihat dari Google ada gak sih.
1: Ini tadi siang nih. Lu baca.
0: Aldi Taher rilis lagu Bodoh Amat, usung pesan percaya diri. Di, padahal lu gak ngasih info ke mereka.
1: Bukan aja enggak, bro.
0: Dia enggak. Lagu ini langsung muncul batang karena mengangkat pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni sikap untuk tidak terlalu memedulikan omongan, cibiran, maupun penilaian negatif dari orang lain. Betul gak lu sebagai pencipta lagu?
1: Gak tahu. Lanjut lagi ya. Nih, tapi gua pernah punya teman dari negara Jerman. Gua pernah kenalan di yang bule dua tuh, di bandara pesawat, di bandara. Gua nanya, where are you from? From Jerman. Dia ngeliat gue di bandara, alhamdulillah pada minta foto sama gue.
0: Oh iya, yeah. Oke.
1: Okay. Terus dia nanya, who are you?
0: Oke. Okay. Why so many people taking photo with you? Yes. Gitu.
1: Si mbak-mbak itu bingung. Siapa ini orang? Gue juga bingung, gue siapa kan?
0: Oh, bolehnya cewek?
1: Cewek dua orang.
0: Oh, dua orang.
1: Dia udah, where are you from? From Jerman. Oh iya, tukaran Instagram. Tukaran Instagram. Set. Dia ngeliat followers gue banyak.
0: Yeah.
1: Oh, terus ya insightnya juga 200 juta ya nonton, 300 juta. Terus gue lihat balik dia.
0: Set.
1: Kagak ada postingan. Kagak ada postingan.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Dia tipikal yang gak expose gitulah.
1: Bukan. Gue nanya, why you never post? And you never post anything, why?
0: Nah, ini gong nih.
1: Takut teman-temannya komen.
0: Oh, dia tipikal yang ini banget sama komen.
1: Soal itu.
0: What the hell?
1: Itu berhubungan sama lagu yang tadi yang lo bilang.
0: Bodoh amat, dia gak peduli sama komentar-komentar orang lain.
1: Lagu ini buat dua bule itu. Harusnya lo bodoh amat aja.
0: Oh.
1: Selama tidak merugikan orang.
0: Iya. Jadi media joke-nya salah ya, pokoknya gitu ya. Ini
1: bener.
0: Oh bener. Oh, inisiasi dari situ. Nah,
1: tapi bro, ada satu lagi ya, yang harus tidak dibodoh amatin apa?
0: Apa?
1: Dikala lu berbuat maksiat, terus lu posting, lu gak boleh bodoh amat.
0: Iya, karena itu jelas-jelas melawan.
1: Iya, kalau lu bodoh amat, lu gak tahu diri namanya.
0: Iya, betul. Betul, kalau itu betul, setuju gua. Banyak orang yang dengan
1: Gak salah, lu ngomong salah sih tadi.
0: Benar, maksud gue inspirasinya dari dua cewek Jogja itu. Dua cewek Jogja kan tuh anjing. Dua cewek bule tadi.
1: Enggak, itu hanya perumpamaan. Tapi sebenarnya ini lagu buat siapa? Bukan.
0: Tentu-tentu.
1: Buat siapa?
0: Oh iya emang. Enggak apa-apa, buat semua penghuni surga nanti.
1: Insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah.
0: Amin.
1: Lagu itu
0: yeah,
1: bebas kalian.
0: Interpretasi apa aja. Betul-betul. Iya betul. Wah, gue setuju.
1: Makanya tadi gue kaget teman-teman media Jogja bisa ngulas. Dan gue waktu Mas Kim kirim ya, gue baca bro, gue baca. Iya juga ya. Iya semua gini. Artinya bodo amat tuh, kalau mau dibahas lagi artinya ya udah kita tawakal aja.
0: Betul.
1: Kenapa dipusingin?
0: Menyerahkan diri sama Allah sepenuhnya.
1: Ya, misalkan lo udah berbuat sesuatu, terus ada orang yang nyibirin lo, padahal lo gak ada niatan jelek. Ya, tapi kalau lo berbuat jelek atau ada niat jelek atau lo berbuat maksiat, ada yang nyinyirin,
0: itu wajar.
1: Wajar. Tapi kalau saat lo gak berbuat apa-apa, lo gak ngerasa berbuat salah, tapi ada orang nyinyir, lo bodo amat. Jadi lo tuh anggota B-nya sudah pasrah aja. masih kuat mental.
0: Saiba enggak. Tapi anggota Benny Ali Tahir ini salah satu orang yang pasti ada nama Ali Tahir di setiap doanya. Setuju bener ya?
1: Justru mereka ini semua bodo amat.
0: Betul.
1: Bodo amat. Orang gua waktu di calling kemari aja ada honornya gak bang? Gak tahu. Bodo amat.
0: Yang penting nempel sama lo. Karena mereka sayang sama lo.
1: Gak mereka BU bro.
0: Oh iya. Tapi kan mungkin sayang juga. Bang, tapi BTW orang bilang ini tuh genre-nya, genrenya tuh agak-agak metal, rock alternatif. Kenapa gak Britpop? Lu kan Britpop. Saksi, Butika, kakak kelas lu. Lu kakak kelas kan?
3: Ade dong gua.
0: Oh, bos gua tuh adik kelas Aldi Tahir dulu. Nah, dia mengenal lu tuh orangnya Britpop banget. Tapi kenapa di Bodo Amat ini, wajah lagunya bagus banget. Tapi kenapa gak Britpop yang lu banget gitu?
1: Ini lagu jelek bro. Lagu jelek bro.
0: Kenapa lagu lu bisa nilai jelek?
1: Nanti kalau gak jelek di surga bro.
0: Iya sih. Katanya di surga semua orang akan menjadi lebih muda lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Pesan dong buat teman-teman yang merintis karir di media sosial, gimana caranya mereka tuh bodo amat? Karena gak semua orang tuh bisa kayak, ah gue bodo amat sama konten gue. Dikit-dikit komen, sorry ya, ada yang mau bunuh diri. Itu real terjadi, fakta.
1: Nih, gue pun 3 bulan lalu ya pernah mau bunuh diri ya, nauzubillah.
0: Astagfirullah menjelek.
1: Iya. Tanya nih,
0: 3 bulan lalu, Bang.
1: Nah, tau enggak kenapa? Karena gua jauh dari Tuhan.
0: 3 bulan lalu tuh ya.
1: Ya, makanya gini ya. Kan sekarang nih banyak yang bahas-bahas tentang mental health. Ya. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mentalnya tuh kuat? Bismillah. Baca Al-Qur'an, dekat sama Tuhan, dekat sama Allah. Itu bro.
0: Oke, okay. Tapi yang bikin ini, yang bikin salfok gue sama temen-temen ini suara video klip lu.
1: Ini.
0: Gue ngobrol sama Bang Gallagher barusan video klip apa namanya, yang video klip Bodo Amat di terakhirnya tuh ada sholat kan?
1: Iya yeah.
0: Kan? Dibilang itu hook, which is hook itu kan harusnya di awal, tapi lu taruh di terakhir. Nah pertanyaan gue, itu video klip lo bisa lihat YouTube, video klip Bodo Amat itu sholat 2 rakaat tapi mepet banget bang. Itu gimana nanti cara sujudnya? Itu pertanyaan dari teman-teman di suara, jujur.
1: Poinnya ngajak sholat.
0: Bukan ngajak sholat.
1: Itu sholat mayat bro.
0: Oh yang gak ada sujud. Ya. Itu sholat mayat bang. Ini gue nanya sujud, itu sholat mayat. Kenapa lo milih sholat mayat di situ?
1: Intinya sholat bro. Nah, gini ya. Dari
0: sholat mayat cok.
3: Beril tuh anggota beril udah pasrah.
0: Nah, gue justru penasaran. Yang jadi fakta di video klip tersebut yang dipilih ada sholat mayat, betul ya? Lu tadi ngomong ya?
1: Sholat, mau sholat mayat, sholat duha.
0: Tadi udah sholat mayat. Tadi bilang
1: lu denger terakhir gue ngomong apa? Ayo sholat yuk.
0: Iya oke. Okay.
1: Intinya ngajak sholat bro. Makanya gini ya, jangan jadikan ya alasan apapun lu ninggalin sholat. Makanya betul. Gini, mau ngeband, lu siaran, ya. Jadi harus kita tetap sholat, beribadah.
0: Betul.
1: Itu poin lagu ini. Bodo amat sama yang lain dah. Ayo kita sholat.
0: Tapi menurut lo bang, sholat yang, ini fakta juga, sholat yang menurut lo paling berat untuk dilakukan.
1: Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, jangan sampai kata-kata itu doang ya. Lo ngomong sholat berat dilakukan jadi doa, jangan.
0: Jangan.
1: Kita harus namanya bahasa apa tuh kerennya? Apa yang suka
0: ikhtiar
1: enggak kayak mindset apa?
0: Nah, mindset ya.
1: Ada satu lagi tuh istilahnya.
0: Nah, iya.
1: Coba netizen tolong komen dong. Bukan positif, ya positif juga nih temennya nih.
0: Negatif. Bukan. Soalnya teman-teman anak muda itu pasti ini beneran ada, ya terjadi ya kan subuh.
1: Udah di ujung nih. Bentar ya.
0: Positive thinking. MBG. Wow. Apa nih nggak tahu kan gue bingung
1: ayo,
0: aja.
1: Ayo. Mau tirai biru
0: atau tirai merah?
1: Atau tirai merah? Bukan aduh. Istilah kalau
0: afirmasi.
1: Jadi kayak kita itu manifesting
0: agoy, namanya agoy.
1: Manifest
0: ya.
1: Nah jadi kayak contoh gini, sholat itu berat. Jangan ngomong gitu.
0: Ya enggak, iya
1: jadi
0: jangan.
1: Berat. Insya Allah kita mengerjakan sholat ringan, tidak berat gitu dong.
0: Iya benar.
1: Ya, maksudnya pertanyaan lu tuh agak aneh. menurut lo bang sholat yang berat mana? Ya gak ada yang berat insya Allah bro.
0: Tapi bang anak-anak muda tuh gitu harus makanya kita ngasih pesan buat anak muda paling gak kan suka suka malas bangun subuh benar itu ada banget sholat subuh itu ada banget itu real kejadian di dunia nyata.
1: Ya kenapa malas?
0: Nggak tahu gue malas bangun kayak apa coba mungkin lo bisa ngasih petuah gitu buat anak-anak yang ya sholatnya zuhur sama asar sama maghrib doang sama isya.
1: Bodo amat tuh pada gede.
0: Iya. Dengar lagu ya Bodo Amat sudah tersedia di semua music platform betul ya. Dan selain ini Aldi Taher dan Ben akan membawakan lagu Bodo Amat dan juga dua lagu Oasis ya bang ya.
1: Insya Allah nanti lagu okay. Stand By Me
0: apa?
1: Don't Go Away boleh nggak? Don't Go Away itu lagu gue baru dengar artikel ternyata lagu buat ibundanya Bang Liam dan Bang Noel Gallagher Taher loh. Kenapa Bang Noel sama Liam sekarang jadi musisi terkaya? Mau tahu kuncinya? Dia sayang sama ibunya. Ini real ini. Dari semua grup band yang udah pernah ada gitu ya. Sekarang tuh Oasis tuh kan jadi, Masya Allah jadi panutan ya. Lagu Slide Away, yeah. Don't Look Back in Anger, Wonderwall. Gua baru, gua ngeband dari SMA ya. Kita 98 ya. Kelas 2 SMA, boyin Oasis. Baru tahu gua bulan ini lagu Don't Go itu ternyata didedikasikan Bang Noel Liam buat ibunya.
0: Masya Allah, ibu,
1: pesan dan Masya Allah nih, Gallagher Brother ini kan sering ribut. Tapi dia kalau maknya ngomong apa diikutin, pasti berantem. Maknya ngomong, lu jangan ribut mulu ya berdua ya, bader banget lu berdua.
0: Gue plakin lo pakai tomat lo gitu.
1: Iya maafin, akhirnya mereka kompak lagi. Jadi emaknya mereka yang bikin.
0: Justru emaknya.
1: Emaknya yang bikin mereka
0: menyatukan.
1: Dan mereka hormat sama orang tua.
0: Dan lo akan membawakan lagu itu di hari ini?
1: Yes.
0: Oke.
1: Don't Go Away boleh.
0: Langsung saja. Sahabat Suara Station di TikTok iswara.network dan ladies and gentlemen, please welcome Aldi Taher and friends
1: and the band.
0: Band.
1: Bandot.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ngaku lo, udah yang baru AI.
3: Awalnya kan dari gua tuh.
2: Tapi harus bayang ini yang barusan denger AI bukan?
3: Iya iya sih.
2: AI itu ada singkatannya bro.
3: Allah Insight.
2: Jadi gunakanlah AI untuk kebaikan, mencari ridho Allah.
4: AI baru lagi.
2: Jangan gunain AI buat hal-hal porno ya. Dosa lu.
5: Intronya keren. Drame.
2: Ilusi.
3: Senangnya enggak?
2: Bro,
3: keren lu, bro. Lu enggak mau bentar, bro.
2: Ini kan kita satu bawa. Gue di mobil ada. Masih keburu, Bu. Diusir ya nih gedungnya. Ambil, bro. Ini radio saya, bro.
3: Udah.
2: Gue juga kepikiran
6: tadi disuruh bawa
4: gitar. Terus lagi di mana? Iya.
6: Bodo amat. Apa hal-hal yang harus dibodo amatin di hidup ini, lo bang? Kalau gue saldo tipis.
3: Hah? Itu jangan dibodo amat, bro.
6: Kalau menurut gue, karena rezeki ada aja ngatur.
3: Sebenarnya bodo amat itu poinnya adalah lo jadi diri sendiri aja. Jadi selama lo nggak ngerugin orang ya udah bodo amat. Tapi kalau lu ngerasa lu merugiin orang, jangan bodo amat lah.
6: Betul, karena ada orang yang mungkin sakit hati ntar, takutnya kita doain ya.
3: Harus tetap introspeksi diri juga.
6: Lu apa sahabat suara, hal-hal yang selama ini udah lu bodo amatin gitu. Misalkan omelan pacar, BM-BM pacar gitu misalkan. Kan gitu ada aja gitu ya kan. Tuh ada dari Dimas, gue bodo amat sama mana tuh? Bodo amat sama mobil gua udah harus servis, tapi bodo amat enggak servis-servis. Menurut lu gimana?
3: Juga ada pasrah deh.
6: Iya, yang pasrah itu kayak suka lewat.
4: Enggak. Oh, tuh bodo amat sama orang-orang yang ngeremehin gua tuh.
6: Wih, dari.
3: Enggak, bodo amat tuh sebenarnya artinya ya. Ya udah pasrah, tawakal. Gitu tawakal.
6: Bodo. Wah, butik yang bodo amat
3: ini. Bodo amat.
7: Harga bensin naik, bodo.
6: Zap.
2: Gua gak kerasa. Gara-gara gua telat tadi lo bodo amat.
4: Harga bensin. Orang-orang. Lu gimana lagi?
2: Tuh, gara-gara.
6: Hal-hal yang selama ini lo bodo amatin, coba. Wah, yuk. Lo bodo amatin apa selama ini, yuk.
8: Apa? Nilai
6: bodo amat.
8: Nilai bodo amat sama skripsi.
6: Skripsi bodo amat. Lu gak takut emang IP lu jelek?
8: Enggak, semua IP milik Allah.
6: Semua IP milik Allah, salut. Ah, gue. Coba gue. Hal terakhir yang lu bodo amatin apa, gue?
9: Makan.
6: Ya Allah, gue sedih banget anjing.
9: Makan apa aja, harganya berapa juga gue bodo amat.
6: Gak lihat harga, deh, salut. Salut. Ya, jadi memang lagunya Altair bodo amat sudah bisa dilo nikmatin di all music platform, everyone. Yeah, let's go. After this, we still got two songs from Aldi Taher and the band. Are you ready for this? Okay.
3: Bro,
2: bro, gue kedatangan pemain harmonika soleh di Hafiz Quran.
10: Alhamdulillah.
3: Bro, baca surah yang berderapah, bismillah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Doa.
10: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
3: Doa yang pas lo jadi imam salat gua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Alaq. Surat pertama di Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'a hustagna inna ila rabbikar ruja'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa am min nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad una dia sanad uzdabaniyah kalala tutik huwas tutlok amin Allah. Amin
3: Mr. Ray harmonika
10: harmonika
3: main ini gitu oke
10: Let's go.

0: suara-suara dia mengapa gue nyanyi dan gue tidur di rumah.
1: Yang terbaik.
0: Netizen gak bisa dibohongin, Bang.

0: Bundaran HI.
1: Cakep.
0: Ketemu si Rara.
1: Cakep.
0: I love you Iswara.
1: Hai.
0: Mana? Kita keluarin bro.
2: Aku sedang bertanya.
0: Biar kayak main beneran pada kita dengan nyala yuk. Yuk. Eben. Ayo. Ayo.

0: tiba-tiba, "Bang, bang,
1: bang, suara gue habis bang, pakai ada suara Liam ini bang." Om gue, om gue, bang, bang, bang, tukar bang,
0: bang, tukar yang ada vokal Liam bang, suara gue lagi prewet-prewet, besok gue manggung lagi dan 4 titik, ntar habis, orang ini gak ada honornya yuk. Ini gak ada honornya soalnya ini yuk. Ah udah, yuk siap ya.
1: Eh, nanti closingnya
0: bodo amat lagi ya. Ya. Iya bang, balik lagi bang.
1: Kalau bisa mau di ujung-ujungnya bang, mau kelar bang.
0: Buset, dibuka gak ada honornya.
1: Sini Ibu Tiga, ada honornya gak nih?
0: Gua datang kemari jujur karena gua ngefans sama Tante Dian Sastro.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditang. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau kepacar gimana? Kalau kepacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
4: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.